0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
3: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
1: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan dan Antara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan dan Antara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur dan Antara untuk ikut membantu. Saya kira dan Antara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui dan Antara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan dan Antara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saya Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya. Harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
5: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
7: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
8: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
7: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
8: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
7: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
9: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
7: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
9: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang
6: yaitu pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
5: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light, lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gampingnya akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku, serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Dan lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
6: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
7: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
8: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.

0: Tuhan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tahukah kamu apakah itu PMI? Ya, PMI merupakan singkatan dari Palang Merah Indonesia. PMI merupakan organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Nah, tepat hari ini, 17 September tahun 1945 adalah hari berdirinya PMI. Insan Edukasi, Palang Merah Indonesia atau PMI merupakan organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Seringkali PMI membantu pemerintah dalam pemberian bantuan medis pada korban bencana, melakukan pelayanan kesehatan, pelatihan pertolongan pertama, dan juga pelayanan transfusi darah. Perannya sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Hal ini karena PMI menjalankan 7 prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Selain itu, PMI tidak memihak golongan politik, ras, suku, ataupun agama tertentu. Dalam pelaksanaannya, PMI mengutamakan korban yang paling membutuhkan pertolongan segera demi keselamatan jiwanya. Insan Edukasi, awal mula sejarah berdirinya PMI di Indonesia bermula sejak zaman penjajahan Belanda. Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah untuk Indonesia dengan nama Netherlands Rood Krui Afdeling Indi atau disingkat NERKAI. NERKAI merupakan Palang Merah Belanda cabang Indonesia. Sementara NERKAI menjalankan tugas-tugasnya, tahun 1932 cendekiawan Indonesia bernama Dr. RCL Senduk dan Dr. Behder Johan ingin membentuk organisasi Palang Merah sendiri yang asli Indonesia. Mereka merancang pembentukan PMI. Rancangan tersebut mendapat dukungan luas, terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Dan rancangan itu diajukan ke dalam sidang konferensi NERKAI tahun 1940, tetapi ditolak mentah-mentah. Ketika zaman pendudukan Jepang terjadi, rancangan tersebut dicoba diajukan ke pemerintah Jepang. Namun hasilnya sama saja, rancangan itu ditolak juga. Insan Edukasi, baru pada zaman kemerdekaan Indonesia, rancangan itu mendapat titik terang. Segera setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan pertama kala itu, yaitu Dr. Buntaran, untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Dengan sedikit penyesuaian terhadap rancangan awal, tepat satu bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 September 1945, PMI terbentuk. Peristiwa bersejarah itu hingga saat ini kita kenal sebagai Hari PMI. Insan Edukasi, meski PMI sudah terbentuk secara resmi, dalam melaksanakan tugasnya seringkali masih terjadi kekacauan. Hal ini karena NERKAI ternyata masih aktif. NERKAI berhak melakukan pekerjaan kepalang merahannya karena memang diakui oleh internasional sebagai bagian dari Palang Merah Belanda. Sementara PMI belum diakui. Hal ini menjadi masalah ketika bantuan luar negeri datang untuk Indonesia. NERKAI yang menerimanya dan seringkali disalahgunakan oleh Belanda. Tanggal 16 Januari 1950, pemerintah Belanda membubarkan Nerkai. Hal ini terjadi setelah ada perundingan intensif antara pihak PMI dan Nerkai sejak setahun sebelumnya. Hasilnya berupa kesepakatan penyatuan PMI dan Nerkai dengan penggabungan seluruh aset Nerkai ke PMI atau Palang Merah Indonesia.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

103,5 Magelang FM, selamat pagi. Sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia bersama saya Vita. Sahabat pendengar, transformasi perkotaan di Indonesia diharapkan mampu menghadapi tren urbanisasi sekaligus mewujudkan kota yang maju, tangguh, asri, dan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, urbanisasi terus terjadi di Indonesia dan diprediksi pada tahun 2045. Diperkirakan 72% masyarakat Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, kota-kota di Indonesia harus dipersiapkan untuk mengakomodasi pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan ketahanan terhadap perubahan iklim maupun lingkungan. Ia menekankan pembangunan kota ke depan harus diarahkan agar semakin layak huni, inklusif, hijau, tangguh, dan produktif bagi generasi mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya manusia sebagai salah satu modal utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemerintah terus membenahi penataan kawasan kumuh dengan mengintegrasikan berbagai program yang selama ini berjalan secara terpisah. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota juga dinilai penting untuk dilakukan, sehingga pembagian kewenangan tidak menjadi hambatan bagi penyelesaian persoalan di lapangan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

selamat pagi, selamat mendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat beraktivitas ya. Ya, sahabat pendengar, hal-hal yang baik yang harus diperjuangkan dalam hidup tuh menjadi prinsip, bahkan juga tujuan seseorang bisa terus bermimpi ya, tapi juga menghidup-hidupi mimpi tersebut. Melindungi kesehatan mental dari stres yang berlebih dan juga hal-hal yang merusak batin ini juga menjadi cara untuk lebih bermakna begitu ya. Tentu saja sahabat pendengar, meluangkan waktu dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang berharga, tulus mendukung hidup kita, itu juga menjadi cara untuk kita bisa lebih mudah bersyukur. Apa kabar nih yang sudah gabung? Sudah kirim-kirim WhatsApp ya di 0882-135-135. Apa kabar? Ada apa nih Om Lembayung? Miss call ke WhatsApp Magelang FM ya. Lagunya tadi sudah Vita munculkan sebelum, kayaknya sebelum Vita baca WhatsApp ini juga sudah Vita puterin dulu ya, Mestakung berarti. Salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Nadine juga, Bu Tuti, kemudian Bu Riono, ada Bu Nani juga, Mbak Murni, Pak Prianto juga, Pak Iwan ya, semuanya semangat pagi. Apa kabar juga buat Javi? Halo Javi, selamat beraktivitas ya. Walk the Moon, Shut Up and Dance juga sudah hadir sebelum RRI Pro 3 tadi. Kirim-kirim salamnya buat Vita Matugas aja, ngeteh-ngeteh ya. Vita udah ngopi dulu nih. Ada Bu Riono juga, selamat pagi, apa kabar? Menunggu kamu Anji sudah muncul ya. Salamnya buat Pak Herman, ada Pak Darko juga Lembayung, kemudian Eyang Dipo dan Pak Tarmono, ada Pak Prianto juga, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, selamat pagi Bu Tuti, pagi juga buat siapa nih ya, Bunda Eti, Mbak Murni, Mbak Erna juga, Mbak Susi semuanya. Pagi-pagi dari Secang ya, menyapa, waalaikumsalam Bu Tuti, Kamis manis, semanis Vita ya. Ini yang bilang bukan saya ya, tapi Bu Tuti ya. Tinggal diakuin aja kok repot ya. Salam sehat, semangat, lancar rezekinya, amin. Salam bahagia selalu ya, dalam beraktivitas apa saja. Salam buat Bunda Eti dong, Mbak Murni juga, Bu Riono, ada Bu Endang Wahyu, Mbak Erna Dwi juga, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Nani, Pak Tarmono juga, Pak Ari Gorontalo, Pak Rohyanto, Lembayung, Pak Iwan juga, Pak Herman ya. Pagi buat Pak Prianto dan keluarga Magelang FM. Lagu Jangan Paksa Rindu sudah muncul. Kemudian Mbak Nadine, apa kabar? Salam sehat selalu, Kamis manis ya. Oh Ikro ya, boleh ditungguin lagunya. Salamnya buat Mbak Murni, ada Mbak Erna, Mbak Hesti juga, Mbak Erni, kemudian Mbak Yuli, Mbak Indra juga, Pak Supri, Mas Siput, Mas Evan juga, Javi, Pak Iwan dan Mbak Susi, Mas Fuad, selamat pagi. Halo Mbak Murni juga, waalaikumsalam Mbak, alhamdulillah bisa jumpa lagi ya dalam keadaan sehat. Lagunya apa? Noah ya. Oke, salamnya buat Oma Kenzo, kemudian Mbak Susi, Pak Herman, ada Pak Pri juga, Mbak Erna Dwi, Pak Iwan, Pak Pri, kemudian Bu Tuti, Javi dan Mbak Nadine, Mbak Yuli Hera dan Mbak Annie Widya. Thank you Mbak Susi juga, selamat pagi. Lagunya apa dong? Greedy, Tata Midray. Oke, salamnya buat Mbak Murni, ada Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono juga. Siapa lagi ya? Ya yuk Pak Iwan, ada Pak Herman juga, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Evan juga selamat pagi. Kemudian Pak Pri, Mbak Nadine, Valen, Kevin, anak-anak Alpen Budaya semuanya selamat beraktivitas di hari Kamis manis ini. Oke deh, sahabat pendengar, Vita sesaat lagi ya bakal hadir dengan event yang digelar di Kota Magelang nih ya, untuk bisa menjadi penggerak atau penggerak nadi ekonomi di Kota Magelang. Simak selengkapnya nanti. Dan jangan kemana-mana, kali ini Vita akan hadirkan lagu spesial buat kamu. Ada Ikro ya dari Rem Leode yang
bikin jadi lebih apa ya, lebih melek gitu ya, bahwa sebenarnya kita tuh cuman butiran debu yang gede sombongnya doang. Semoga bukan cuman sombongnya, tapi mimpi dan usahanya yang dibesarkan dan juga dijadikan nyata. Semangat terus ya buat kamu untuk beraktivitas di hari ini.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: pagi. Biasa di segmen yang kedua ya, Vita gak sendiri, ada Ayu dan juga
1: Nafida. Hai. Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, katanya lagi ada yang PDKT gitu ya. Siapa ini yang PDKT? Gak tahu. Ini kan setiap orang mungkin juga pernah merasakan PDKT gitu ya. PDKT, bisa kan suaranya ya?
1: Bisa, bisa. Iya, bisa Vita.
0: Oke. PDKT itu apa aja ya? Bisa jadi pendekatan ke diri sendiri.
1: Iya.
0: Karena terlalu jauh pulang ke diri sendiri.
1: Betul.
2: Tahu jalan pulang.
1: Pulang. Ya.
0: Tapi menurut Nafida sama Ayu nih, biasanya nih kalau zaman sekarang tuh PDKT-nya kayak gimana sih? Ada kan yang pakai aplikasi, ada juga yang lewat temennya, ada juga yang cuma ngeceng-ngecengin doang gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Nafida sama Ayu gimana sih?
1: PDKT nih. PDKT sama sama crush ya. Apa ya PDKT diawali dari chat gak sih biasanya? Kalau Ayu gimana?
2: Kok langsung dari Ayu?
1: Biasanya iya di
2: awal. Tapi mungkin sepengalaman dari Ayu sendiri, kalau PDKT sama orang yang kita suka itu, pertama kita melihat dulu secara langsung ya, gimana perilaku betul dia dengan lingkungan sekitar. Terus abis itu stalking di profilnya ya, sosial medianya. Terus abis itu kalau ada kesempatan mungkin reply-replyan ya.
1: Ngelovin story-nya ya.
2: Belum ada keberanian sebenarnya ya untuk lebih jauh dari itu.
0: Tapi jangan sampai ini ya, ngebum like gitu ya. Ilfil ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak ngejar banget gitu ya kalau gitu.
2: Soalnya kalau kita terlalu ngejar juga takutnya dari sananya ini ya, kerasa kurang enak
1: gitu. Iya, kayak ilfil gitu ya.
2: Betul, ilfil.
0: Ya paling cuma kasih tanda berapa gitu lah ya.
1: Betul.
0: Iya. 10 like gitu ya.
2: Banyak banget bom like itu.
1: Kayak flirting tipis gitu.
2: Yes, betul.
1: Biar gak ilfil.
2: Betul.
0: Tapi kalau misalnya ngomong langsung, ini gak sih? Pernah gak sih ada momen aku pengen, kayaknya pengen deket sama kamu gitu?
2: Gimana mbak?
0: Pernah gak sih ada momen gitu ya, yang lebih jujur banget, jujurnya gitu ya, gak bisa ngingkarin sama perasaan sendiri, jadi langsung ngomong, aku kayaknya pengen deket sama kamu deh, boleh gak gitu?
1: Oh kalau
2: dari Ayu ya Vita, itu tuh pernah sih di satu momen yang kayak gimana ya, karena udah capek, kayak PDKT tuh kayak umpet-umpetan, kayak cuma nge-like, cuma stalking doang. Kayaknya ada satu momen deh, Ayu tuh langsung ngechat, bisa gak sih kita PDKT langsung gitu ya.
1: Oh kalau iya.
2: Tapi pada akhirnya ya gak gimana-gimana, gak jadi juga PDKT. Karena udah malu juga ya gitu.
1: Tapi itu keren sih, karena butuh mental yang berani.
2: Butuh keberanian.
1: Iya butuh keberanian.
0: Berarti Ayu gak ketemu sama yang sefrekuensi kali ya.
2: Iya mungkin, iya, ya. Mungkin belum ya. Bisa mengimbangi ya energinya.
1: Tapi jujur kalau dari aku sendiri gak seberani itu sih. Belum punya mental yang seberani itu. Palingan cuman ngode-ngode tipis di sosmednya. Tapi kalau sampai kita PDKT yuk, belum berani. Takut kecewa sama ekspektasi sendiri sih. Kalau misal dari sananya belum mau ya. Iya, tapi itu keren sih kalau berani itu.
2: Tapi kalau Vita sendiri gimana? Kalau PDKT gitu?
0: Mungkin pernah ya dulu naksir-naksir waktu SMP gitu ya. Tapi kebanyakan ditaksir sih, gimana ya?
2: Waduh. Jadi jarang mengalami fase itu ya.
0: Fase ini ya, Vita. Dong banget ya. Jarang.
2: Aduh, kayaknya harus belajar sama Vita.
1: Iya
2: ya,
1: sih.
0: Jadi emang ternyata dengan meningkatkan diri kita sendiri, misalnya di bidang apa sih, organisasi lah, atau mungkin di bidang sesuatu gitu ya, itu kayak punya energi yang beda sendiri gitu loh. Jadi akan narik energi yang lain gitu. Tapi mungkin bisa jadi gak fokus pada pengen cari cowok nih gitu. Tiba-tiba memang ada yang senang.
1: Betul. Itu pernah sih kejadian. Kayak sebenarnya lagi nyaman nih di single era, nggak cari, nggak cari, nggak apapun, tiba-tiba datang. Itu reaksi pertama kalau dari pengalaman Navida sendiri ya, itu kaget sih, kayak
2: padahal udah fokus ya sama
1: single. Iya, kayak ini ngapain ya?
0: Tapi bingung. Kalau kamu memang lagi fokus ke single area gitu ya.
1: Single era iya.
0: Aha, single era gitu. Terus kamu akan nanggepin atau enggak?
1: Ya, nanggepin secukupnya, cuma nanti endingnya tetap, karena awalnya kan bingung ya. Jadi kayak nanti endingnya palingan tetap oh ya udah. Tapi kan kalau lelaki kalau memang beneran suka itu kan ngejar ya, bakal ngejar untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ya kalau kalau dari aku sendiri sih, kalau memang kamu ngejar ya udah aku tanggepin, cuman kalau enggak ya udah. Karena memang lagi nyaman sendiri gitu.
2: Jadi kalau dia pergi ya udahlah, enggak usah kita kejar lagi gitu ya.
1: Oh iya kayak gitu.
0: Tapi depend on gak sih, misalnya nih ada ya memang wibawa gitu ya, wibawa apa?
1: Wibawa Mazda.
0: Aduh, sebut merek dong ya. Waduh.
1: Oh iya
0: ya. Oke deh kalau gitu ya, pasti depend on sama semua hal ya. Kalau memang di single era pun tiba-tiba memang dianya itu ya someone spesial yang patut untuk diperjuangkan juga.
1: Betul.
0: Ya pasti, why not ya.
1: Betul.
0: Oke lah kalau begitu. Senang banget kalau ngobrolin sama Navida sama Ayu ini ya. Semoga yang lagi PDKT cepat goal sih.
1: Iya, cepat jadian ya.
0: Kita dengerin dulu deh Blackpink. This is Jam, spesial buat kamu semua di Semangat Pagi.

0: bareng sama Vita,
1: Ayu,
2: dan Nafida.
0: Oke, di Semangat Pagi. Makasih nih buat tadi siapa ya, Mbak Nadine. Wih, seru banget ya ngomongin naksir-naksiran, jadi keinget masa lalu gitu.
1: Aduh.
0: Ya emang itu momen-momen yang benar-benar bikin heart attack gak sih?
1: Iya.
0: Tiba-tiba deg-degan gitu.
3: Senyum-senyum sendiri.
2: Justru di situ letak asiknya ya, deg-degannya itu.
0: Benar, momen-momen di situ kayak ada berasa yang jatuh dari hati.
2: Iya. Butterfly, apa
1: butterfly era.
2: Kalau sekarang namanya itu
0: butterfly,
2: butterfly era. Jadi kayak
3: di perut tuh kayak ada
2: kupu-kupu yang gitu.
0: Iya ya, benar ya.
2: Iya kan?
0: Berasa kayak lagi naik ayunan atau roller coaster enggak sih?
3: Betul,
2: kayak
3: betul,
2: deg-degan
3: betul
2: banget gitu. Seru sih.
0: Ya, tapi biasanya itu yang bisa ningkatin sebuah mood, misalnya jadi kayak lebih fokus ke dandan. Aduh, gak lihat.
3: Iya, tapi biasanya iya ya Nafida.
2: Iya.
3: Kalau misalkan kita lagi jatuh cinta gitu ya. Itu tuh biasanya jadi semangat buat berbenah diri.
2: Iya, gitu, buat ya, mempercantik diri.
3: Mempercantik
2: gitu,
3: diri. Kayak pengen dandan. Iya. Itu juga beli baju-baju yang
2: bagus,
3: lucu gitu ya.
2: Gemes.
3: Dan lebih ininya tuh kita sering bikin story Vita sama
2: iya,
3: Nafida. Kayak lagi di butterfly era tuh, ya kan?
2: Kayak rada caper sih, cuman ya itu letak asiknya di situ sih.
0: Aktualisasi diri gitu.
2: Iya.
0: Tapi selain itu juga mungkin lebih ke bikin apa ya? Diri sendiri tuh jadi lebih rajin.
2: Iya, betul. Plusnya
0: memang
2: di situ
0: plusnya
2: sih.
0: Plusnya jadi di situ ya. Tapi kalau pas akhirnya enggak kepenuhan gitu, misalnya nih nggak jadi jadian sama si dia gitu, akhirnya ya udah ternyata dia udah punya kecengan yang lain gitu kan.
2: Aduh,
0: di momen itu tuh langsung turun nggak sih moodnya, atau ya udahlah ya gitu,
2: gimana Ayu?
3: Kalau dari pengalaman Ayu sendiri ya, Vita sama Nafida, itu tuh biasanya ada kehilangan rasa semangat sih, yang tadinya mungkin bikin story-nya banyak terus buat dia doang, buat doi doang. Sekarang kayak ya udahlah, kayaknya enggak usah perlu bikin story gitu ya. Terus juga yang tadinya mungkin rada centil-centil gitu, sekarang kayak ya udah sih, kayaknya juga doi udah enggak peduli sama Ayu gitu ya.
0: Kamu juga, Vida?
2: Iya, kayak
0: kalau aku apa? Sorry ya kayak
2: kayak malah
0: ya,
2: malah tambah di ini ya, tambah di show off. Ini aku lebih keren nih sekarang kayak
0: iya
2: gitu.
0: Iya dong, lebih dapetin yang daripada kamu gitu.
3: Aduh, beda ya berarti.
2: Beda, iya. Gak tau ya apa karena perbedaan zaman apa gimana. Cuman kalau kebanyakan dari sekarang kalau udah kayak gitu, ya ada yang beberapa seperti itu. Cuman kadang tuh kayak turun dulu semangatnya, baru nanti kayak
0: naik
2: enggak,
0: lagi.
2: Iya, naik lagi, enggak balas dendam sih, tapi kayak oh iya, baru sadar, baru sadarnya kayaknya agak lama gitu. Kadang kayak
0: tapi
2: gitu.
0: Tapi katanya sih kalau orang-orang Scorpio tuh berasa kayak ditantangin gitu loh.
3: Oh, jadi kayak oh lo gini, ya gue bisa gini.
2: Iya.
0: Jadi ngebalas dendamnya tuh dengan sesuatu yang lebih kelihatan gitu loh, daripada yang cuman emangnya cuman kamu bla bla bla gitu ya.
2: Oh iya iya.
0: Jadi kayak apa yang labrak itu enggak levelnya gitu, tapi lebih ke nunjukin
2: kayak sarkas gitu ya, kayak
0: enggak pencapaian, sarkas,
2: pencapaian.
0: Oh. Lebih ke goals gitu.
3: Oh gitu.
2: Beda-beda ya, beda.
0: Ya, semoga bisa jadi apa ya? Cara untuk kita lebih ini aja sih, lebih baik lagi gitu ya.
2: Betul.
0: Bisa jadi kan gak semua orang bisa nerima kita gitu.
2: Iya, betul.
0: Jadi ya gimana caranya biar kita bisa tetap berprestasi di sebuah bidang gitu.
2: Iya. Betul.
0: Tapi pesan-pesan ya nih, pagi hari ini hari Kamis kan,
2: Kamis,
0: manis kan.
2: Iya,
0: Kamis manis. Manis. Sebentar lagi juga teman-teman yang magang di sini juga bakal lulus, terus keterima kerja gitu ya.
2: Amin.
0: Nanti kalau di tempat kerja, pokoknya baik-baik aja sama teman-teman kantor.
2: Betul.
0: Jangan jahat-jahat ya sama teman kantor.
2: Iya, yes, betul.
0: Karena bisa jadi ketika bekerja tuh lagi memperjuangkan sesuatu gitu ya. Jangan bikin seseorang jadi enggak betah kerja.
2: Iya,
3: betul.
2: Jangan mematahkan semangat orang sih.
0: Kasih ini sih. Mungkin setiap orang juga butuh cuek sih.
2: Iya,
0: prioritasnya masing-masing ya.
3: Karena sebenarnya capek kalau kita menyerap semua hal-hal yang sebenarnya kita enggak perlu terima gitu ya.
0: Iya,
3: kalau banyak nerima ya jadi overwhelmed.
2: Iya.
3: Gimana gitu ya.
0: Kita chillin dulu ya dengan tulus ya.
3: Oke. Okay.

0: Ternyata nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, emang kita harus merelakan apa yang tidak dimiliki oleh kita, yang tidak seharusnya milik kita, ya gak sih?
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Kayak misalnya tuh, sebenarnya mau makan nih, tiba-tiba dijatuh.
1: Oh, berarti itu bukan milik kita ya.
0: Bukan rezekinya juga. Ya, jadi ya semuanya harus dipaksakan.
1: Betul.
0: Tapi kalau buat sehat dan buat happy harus dipaksain gak sih?
1: Iya harus. Demi kewarasan mental.
0: Ya. Afirmasi positif juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya,
0: biar
1: harus.
0: Pikirannya juga tenang. Jadi iya. Pastiin hari ini udah sarapan.
1: Sudah.
0: Ya. Dan juga berpikir positif sebagai manifestasi kita.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke deh, thank you banget ya buat okay. Ayu.
1: Terima kasih juga Vita.
0: Nafida.
1: Terima kasih juga.
0: Hari ini seruan, seseruan itu ya. Soal naksir dan ditaksir.
1: Aduh. Bahas itu kayaknya 2 jam belum selesai deh.
0: Semangat
1: seru
0: ya,
1: banget.
0: Buat okay. Yang lagi naksir.
1: Aduh.
0: Oke okay deh. Jangan kemana-mana sahabat pendengar, karena nanti di jam 10 ini Bincang Sehat Keluarga akan kembali lagi menyapa. Jadi okay. Tetaplah di 103,5 Magelang FM. Sampai jumpa.

sobat pendengar, semangat pagi untuk kita semua ya di pagi hari Kamis tanggal 17 September 2026. Inspirasi keluarga bersama Vita. Oh ya, sobat pendengar, Vita punya informasi nih ya terkait dengan event yang bakal diselenggarakan, di mana ada 4 agenda yang disiapkan nih, yakni Borobudur Indonesia Expo 2026, Magelang Flower Festival 2026, Merdi Gunung Tidar 2026, dan juga kejuaraan renang antar perkumpulan Jawa Tengah Magelang Open Master Championship. Rangkaian ini dimulai dengan Borobudur Indonesia Expo yang berlangsung dari hari ini sampai 20 September 2026 di Alun-Alun Kota Magelang. Yap, sahabat pendengar, dengan tema Membangun Bersama Memperkuat Ekonomi Masyarakat Mempertemukan UMKM, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Pariwisata, Investasi Kementerian, serta Pemerintah Daerah di Kawasan Borobudur. Bahkan gak kaleng-kaleng gitu ya, kegiatan ini ditargetkan bisa menjadi magnet pengunjung. Ditargetkan 40 ribu pengunjung akan meramaikan acara ini. Yap, sahabat pendengar, untuk beberapa agenda lainnya ya, seperti Magelang Festival Flower Festival atau MFF ini yang berlangsung 25 Oktober sampai 1 November 2026. Dulu di Kota Magelang dikenal sebagai Magelang Kota Bunga. Nah, ini bunga adalah flora yang menjadi kekuatan budaya, pariwisata, kreativitas, edukasi sekaligus ekonomi. Dan dua agenda yang menjadi bagian dari festival tersebut adalah Senam Asri yang menargetkan 10 ribu peserta pada 30 Oktober serta Magelang Etno Karnival pada 1 November 2026. Tentu saja sahabat pendengar, kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun biasanya diwarnai dan diramaikan dengan adanya karnaval begitu ya. Beberapa kali Kota Magelang mengadakan Magelang Etno Karnival. Banyak yang bertanya-tanya kapan gitu ya, mana nih rame-ramenya. Ini akan dipusatkan di alun-alun kembali dan juga masih mengusung konsep Magelang Etno Karnival pada 1 November 2026. Oke, kalau begitu sobat pendengar, membersamai Anda yang lagi beraktivitas apa saja, ada satu lagu yang cukup unik jenaka, Apa Kata Dunia, Melly Goeslaw dan juga Daddy Miswar untuk Anda di Inspirasi Keluarga.

0: apa kata dunia.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
2: Waduh.
4: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa

0: nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa, jelas lebih murah, berkualitas.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Indonesia.
1: Sahabat pendengar Kabar Indonesia bersama saya Vita. Sahabat, pemerintah kembali menyoroti kepatuhan platform digital terhadap aturan perlindungan anak di ruang digital. Pasalnya, penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas dinilai masih membutuhkan pengawasan dan penyesuaian dari sejumlah platform. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafidz sebagaimana dikutip dari laman RRI hari ini mengatakan pemerintah terus memantau pelaksanaan aturan tersebut dan berkomunikasi dengan platform untuk memastikan kewajiban perlindungan anak terpenuhi. Ia mengungkapkan bahwa PP Tunas mengatur perlindungan anak dalam penggunaan sistem elektronik. Aturan tersebut mencangkup pembatasan akses pengguna anak dan penguatan perlindungan data pribadi. Menkomdigi mengatakan pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan platform yang masih membutuhkan penyesuaian. Oleh karena itu, kepatuhan platform menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Pengawasan dinilai tetap diberlakukan agar aturan perlindungan anak tidak berhenti pada komitmen kebijakan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
5: Sahabat, takut untuk tes HIV?
6: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
5: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
6: HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat.
5: Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya.
6: Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif.
5: Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: filosof besar bangsa Cina, Confucius, pernah mengatakan, ciri orang yang beradab adalah ia sangat rajin dan suka sekali belajar, serta tidak malu belajar dari orang-orang yang kedudukannya lebih rendah daripadanya.
1: Insan edukasi. Banyak orang beranggapan bahwa mereka sudah lama lulus dari sekolah. Jadi untuk apa belajar? Orang-orang tersebut berpikir demikian dikarenakan mereka tidak melihat ataupun belum menikmati manfaat dahsyat dari kegiatan belajar. Sesungguhnya belajar tidak akan pernah berakhir. Belajar dimulai di setiap awal tingkatan kehidupan dan terus berlanjut hingga akhir kehidupan. Belajar tidak terbatas di ruang kelas. Mencoba ide baru, membaca buku, membaca surat kabar ataupun majalah adalah juga merupakan suatu bentuk pembelajaran. Pembelajaran senantiasa membawa pada perubahan, karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru, seseorang akan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mulai belajar lebih giat dan mulai melakukan perubahan-perubahan lebih baik di dalam hidup Anda?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat Pendengar 103,5 Magelang FM. Usah kau larah sendiri ya. Sesaat lagi bakal hadir setelah Nicky Astria. Biar semua hilang. Jangan kemana-mana, Vita mau mengajak Anda untuk bisa menyimak kembali bincang sehat keluarga dengan tema cuma sakit biasa atau sinyal darurat. Mengenal gejala ringan yang wajib dibawa ke rumah sakit bersama dengan Dr. Yuniar Kumalasari dari RSUD Tidar Kota Magelang. Anda bisa menyimak melalui YouTube channel Radio Magelang FM dan konsultasi langsung ya bersama narasumber lewat 0882 135 135, atau nanti bisa kirimkan di kolom komentar. Sampai jumpa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sampai jumpa.

0: Baik, sahabat pendengar, selamat pagi dari Ruang Dengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kali ini kembali dalam Bincang Sehat Keluarga di hari Kamis yang manis ini ya. Tentu saja di tanggal 17 September 2026 kami hadir kembali untuk mengajak sahabat pendengar ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Magelang FM. Anda bisa bergabung nanti di 0882 135 135, atau Anda bisa kirimkan ke kolom komentar yakni di YouTube channel Radio Magelang FM. Oke sahabat pendengar, di pagi hari yang cerah ini ya, Vita tidak sendiri bersama dengan dokter umum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, RSUD Tidar. Cuma sakit biasa atau sinyal darurat, mengenal gejala ringan yang wajib dibawa ke rumah sakit. Selamat pagi Dr. Yanuar Kumalasari, Dr. Mala.
1: Oke, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya,
1: selamat pagi.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Oke, sehat, baik.
0: Alhamdulillah ya. Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol ya, Dokter. Ini dokter mungkin bisa didekatkan ya.
1: Oke.
0: Ya, kadang-kadang tuh masyarakat ngerasa biasa-biasa aja gitu ya, baik-baik aja.
1: Betul.
0: Kemarin masih aktivitas seperti biasa, kok ini malam ini kok rasanya kayak aneh gitu ya badan. Ada yang bukan bad mood ya sebenarnya, tapi nggak ngaruh juga ya ke perasaan kita, jadi ada semacam sinyal gitu loh. Sinyalnya kayak badan tuh kalau orang Jawa bilang lungkrah ya dokter ya.
1: Iya.
0: Nggak enak ngapa-ngapain, mau tidur nggak bisa, kok mau makan juga nggak enak, terus juga mau aktivitas apapun bener-bener yang cranky gitu ya. Ini harus di apa ya, ditangkap sebagai sinyal yang seperti apa sih dokter, kalau kita menjadi masyarakat yang benar-benar full dengan aktivitas, harus seperti apa kita menangkap sinyal dari yang ringan sampai ke berat itu?
1: Oke, baik. Oke, jadi sekarang ini tuh banyak banget ya fenomena-fenomena di masyarakat, yang mana netizen-netizen ini mulai dari sebenarnya dari anak-anak mungkin ya, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, orang tua, yang sering sekali mengabaikan adanya gejala-gejala yang ada di dalam diri kita ini gitu. Kadang dianggapnya, oh mungkin sepele, oh mungkin nanti aja, atau nyeri yang ada entah di kepala, di perut, dan lain-lain, atau bahkan demam, nanti deh nunggu benar-benar nyerinya sampai kesakitan banget, sampai gak bisa jalan, baru deh periksa gitu.
0: Iya benar ya.
1: Sering banget ya kayak gitu. Nah, turns out nanti pas sudah sampai di rumah sakit, di IGD, ternyata harus rawat inap, ternyata harus ada tindakan apa gitu, nanti baru di situ deh menyesal, baru kaget kayak gitu.
0: Kayaknya ada ini loh dokter, kayak prinsip ya kalau belum benar-benar sakit banget, ntar dulu deh gitu ya.
1: Iya, biasa ditunda dengan kerokan dulu deh gitu.
0: Bisa jadi karena diagnosa dini, diagnosa diri gitu, jadi obat warung udah cukup gitu.
1: Betul.
0: Sebenarnya apa yang harus kita lakukan sih dok, ketika kita ngerasa gak baik-baik aja, misalnya aja nih, dari mulai seringnya migrain gitu ya, atau sampai kuping itu kerasa kayak ditusuk-tusuk, atau bahkan nyeri di badan, kita harus menyikapinya seperti apa?
1: Oke, baik. Pertama-tama dari misalnya keluhan dari nyeri kepala deh contohnya ya. Misal nyeri kepala sampai kok pusingnya muter banget kayak gitu. Kadang kita ngerasanya oh mungkin bisa hilang ya gitu. Sebenarnya enggak apa-apa kalau misalnya mau beli minum obat anti nyeri gitu ya. Lebih baik lagi kalau coba diperiksakan minimal ke vaskes pertamanya untuk mengetahui sebenarnya ini nyeri kepala sendiri ya, contohnya ya nyeri kepala itu sendiri kan ada beberapa jenis ya, contohnya nyeri kepala sebelah, migrain, atau mungkin pusing gelir ya, orang sering bilangnya muter gitu ya, bisa jadi vertigo kayak gitu. Sebenarnya boleh beli obat anti nyeri gitu sesuai dengan anjuran, lebih baik lagi diperiksakan minimal ke vaskes pertamanya dulu begitu. Tapi ini sering banget karena saya bertugas di RSUD Tidar Kota Magelang sebagai dokter IGD ya, sering kali menemukan kasus-kasus pusing berputar hebat seperti itu. Nah, ini terutama pada pasien-pasien yang usianya sudah di atas 40 tahun lah. Bahkan sekarang bergeser mungkin di atas 35 tahun ya gitu. Nyeri kepala berputar yang sifatnya berat, terus-menerus tidak membaik, ternyata bisa jadi itu ke arah stroke juga bisa.
0: Begitu.
1: Iya, betul.
0: Saya jadi takut dok.
1: Ya, tapi ini bukan bermaksud nakut-nakutin sih ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya membaik dengan obat vertigo, membaik dengan obat anti nyeri, sebenarnya mungkin itu memang vertigo biasa ya. Karena vertigo sendiri itu bisa ada berbagai jenisnya. Ada yang seperti kita mungkin yang muda-muda itu seringnya disebabkannya karena perifer. Nah itu kayak gimana? Jadi sebenarnya fun fact-nya kita ini di telinga ada sistem keseimbangan. Jadi bukan cuma sebagai pendengaran. Di sana misal ada gangguan di dalam telinga yang sifatnya untuk keseimbangan, entah itu dari tekanan cairan dan lain-lain, itu yang sering bikin kita jadi vertigo sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya betul. Jadi kalau kayak pindah posisi nih dari duduk ke berdiri gitu, atau tiduran duduk berdiri, itu langsung kayak muter gitu. Muter
0: kayak kunang-kunang dulu gitu ya.
1: Itu biasanya vertigo yang bisa dibilang benigna atau aman ya, cuman karena penyebabnya di organ keseimbangan aja kayak gitu. Tapi yang perlu diwaspadai apabila vertigonya itu berulang dan berat sekali, itu bisa disebabkan karena organ yang sentral, bukan yang perifer seperti di dalam telinga itu. Bisa karena masalahnya di otak itu sendiri begitu, dan itu seringnya pada orang-orang dengan resiko hipertensi, tensi yang biasa tinggi dan tidak terkontrol begitu. Okay. Itu seringkali datang-datang ke IGD itu sudah muntah-muntah hebat, merem. Biasanya kalau vertigo kan memang kalau buka mata tuh rasanya pengen,
0: pusing.
1: Iya, dunia tuh rasanya muter gitu ya,
0: bener-bener
1: semuanya. Nah, itu seringkali menyebabkan rusaknya di pembuluh darah seperti itu di otak. Jadi seringkali gejala-gejala seperti itu pada orang tua diabaikan. Kayak ya udah deh periksanya nanti aja, masih pusing banget, atau misal ada lagi nih udah dapat rujukan misalnya mau ke poli tapi ditunda, nanti dulu kayak gitu. Ternyata pas sudah dicek di CT scan malah penyebab vertigonya itu sendiri bukan karena hal yang biasa ya, tapi ternyata ada sumbatan di pembuluh darah otak. Itu yang berbahaya.
0: Wah,
1: itu
0: termasuk juga ketika memar-memar di tubuh yang sering kali muncul gitu ya dokter ya. Itu juga harus dilakukan pemeriksaan ya?
1: Iya, kalau memar-memar di seluruh tubuh itu sebenarnya dari faktor pembuluh darah orang-orang berbeda-beda ya. Ada yang bisa mungkin memar biasa seperti itu, membaik dengan dikompres dingin saja begitu. Ternyata kalau misalnya itu bertambah banyak, berulang, terutama pada anak-anak, lebih baik segera diperiksakan saja.
0: Oke, gitu. Ya, sahabat pendengar ini perlu diketahui bersama ya, masyarakat tuh seringkali ignoring gitu ya, nggak terlalu menangkap sinyal.
1: Menangkap adanya red flags gitu ya.
0: Benar, Mbak. Sebenarnya tubuh kita tuh udah capek.
1: Iya,
0: misal
1: betul,
0: sering sakit di bagian tengkuk gitu ya, tengkuk di mungkin kena AC doang nih setiap hari gitu ya, atau terpapar kipas angin setiap hari dari pagi sampai pagi lagi.
1: Oh,
0: bisa jadi kan
1: juga,
0: dokter?
1: Ya itu juga nggak boleh. Itu bisa menjadi faktor resiko banyak ya sebenarnya kalau kayak gitu kan. Contohnya ada juga nih yang wajahnya bisa perot ya, kata orang-orang.
0: Bills palsy itu ya?
1: Ya itu, tapi itu berbeda dengan stroke seperti itu. Jadi pentingnya untuk diperiksakan kayak pelo gitu ya, pelo atau miring sebelah wajahnya perot kayak gitu, itu segera diperiksakan karena kita nggak bisa ya cuman ngelihat dari googling. Biasanya kan orang-orang googling dulu, ini perot kenapa ya, terus kayak kesemutan sebelah, udah ngiranya stroke, ternyata nyampe sana enggak, ini baik-baik aja, atau malah sebaliknya seperti itu. Jadi pentingnya untuk aware, pentingnya juga untuk ada kesadaran untuk memeriksakan sedini mungkin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi apapun itu enggak harus nunggu benar-benar gawat darurat gitu ya.
1: Iya, betul. Kemudian di rumah nih misal ada anggota keluarga yang memiliki gejala tadi ya, misal nyeri kepala hebat, punya riwayat tensi tinggi, entah mbahnya, entah siapanya di rumah seperti itu. Sebenarnya apa sih kita sebagai masyarakat umum yang bisa kita lakukan di rumah ya, melihat tanda-tanda yang biasa kita takutkan itu? Kalau misalnya di rumah ada serangan stroke mungkin ya, itu ada singkatannya, FAST, F-A-S-T gitu. F itu face, kita lihat dulu nih dari pasiennya itu pada saat di rumah yang sakit. Face, apakah ada perot sebelah? Apakah ada kok kayak tidak simetris, disuruh senyum juga tidak simetris seperti itu. Itu F. A-nya itu arm, sebenarnya bukan arm tangan doang, bisa juga kaki ataupun tangan, kalau misalnya ada lemes sebelah atau kayak kok kekuatannya menurun ya, atau kesemutan berat seperti itu juga bisa menjadi salah satu ciri-cirinya. Kemudian S, speech, suruh penderita itu untuk berbicara. Apabila berbicaranya tidak seperti biasanya, ada pelo-pelo, itu bisa jadi indikasi juga. Kayak speechnya kok ngomongnya rada cadel ya. Bisa juga selain cadel, kok jadi agak nggak nyambung, bingung, itu juga bisa. Kemudian T, time. Nah, ini untuk yang di rumah, yang bersama penderita, itu penting banget informasi yang bisa diberikan ke dokter, terutama dokter yang ada di IGD, kapan sih waktu pertama muncul gejala itu. Kadang ingatnya, oh pas bangun tidur. Ya, pas bangun tidur itu kira-kira jam berapa. Nanti agar di assessment, kemudian dilihat timenya, apakah masih masuk ke golden period untuk diobati, ditangani selanjutnya. Karena kalau misalnya terdapat sumbatan di pembuluh darah, yang sifatnya bukan perdarahan ya, stroke-nya itu sumbatan, itu masih ada golden time-nya istilahnya, masih ada apa golden period-nya untuk bisa diobati, seperti itu. Jadi itu informasi yang penting yang bisa disampaikan dari entah keluarga pasien atau siapapun pengantar atau siapapun yang ada di rumahnya, untuk bisa disampaikan seperti itu tadi FAST, yang mungkin FAST itu, face, arm, speech, dan time, seperti itu.
0: Tapi dokter, rasa sakit itu bukan sesuatu hal yang harus didiamkan begitu ya?
1: Iya.
0: Dan bertahan dalam rasa sakit itu juga bukan skill yang harus dipertahankan juga ya dok?
1: Betul.
0: Sedini mungkin harus benar-benar tanya ke vaskes yang pertama ya.
1: Minimal ya.
0: Minimal. Oke deh, sahabat pendengar. Kita bakal ngebahas lagi ya, sinyal-sinyal seperti apa sih yang harus kita tangkap? Apakah itu biasa atau itu sinyal yang darurat yang harus segera membutuhkan pertolongan ke gawat daruratan di rumah sakit? Yuk, Anda bisa bertanya jawab melalui 0882 135 135, atau tinggalkan di kolom komentar Radio Magelang FM. Kami akan kembali sesaat lagi, kita dengarkan jeda pariwara berikut ini.

0: Sehat Keluarga.
1: Baik, sahabat pendengar masih di 103,5 Magelang FM dalam Bincang Sehat Keluarga. Sahabat pendengar, bagaimana nih kabar Anda? Semoga sehat ya. Kita di segmen yang kedua berbicara tentang sinyal-sinyal dari takaran level yang rendah sampai dengan yang tinggi, yang kadang tuh masyarakat merasa baik-baik saja, tapi ternyata ketika sudah diperiksakan, didiagnosa dokter mengidap suatu penyakit. Jangan deh ya, kita makanya biar bisa lebih aware ke diri sendiri, kita ngobrol-ngobrol sama dokter Mala nih, dokter umum dari RSUD Tidar Kota Magelang. Dokter, kadang-kadang tuh ya ngerasa tiba-tiba bangun tidur rasanya tuh mual gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang tuh perut begah. Okay. Atau bisa jadi asam lambung tuh naik sampai di kerongkongan, rasanya panas gitu, dok. Ya. Ini sebenarnya gimana, dokter?
2: Oke. Okay. Ini sebenarnya bagus sih kalau udah ada yang aware sama perasaan kok kayaknya asam lambungku naik ya, gitu, periksa deh gitu. Nah, itu bagus sih, enggak apa-apa. Biasanya penyebabnya paling sering tuh telat makan tuh yang pertama ya. Telat makan, jadi karena asam lambung kan produksi terus ya, dia itu menunggu adanya makanan masuk ke perut supaya dia gilas nanti. Jadi dia akan produksi terus gitu. Kalau kita nggak makan, nggak ada yang dia kerjakan, jadinya hanya meningkat dan itu bisa naik sensasinya sampai ke dada, rasanya panas gitu ya.
1: Okay.
2: Bisa juga nih karena makan makanan yang terlalu asem, terlalu pedas kayak gitu.
1: Atau kacang-kacangan ya, dok?
2: Iya, bisa juga kalau terlalu berlebihan. Jadi kayak gasnya tuh kayak penuh banget di perut gitu ya. Sering banget nih kadang mbak-mbak datang gitu, perut saya sakit dok, perih gitu, panas. Kenapa mbak, abis makan apa? Makan seblak.
1: Tadi itu emang gak bisa terhindarkan deh kayaknya. Apalagi seblak prasmanan kan kayak ngambil apa aja bisa sesuka hati ya, kan dok ya.
2: Pedesnya juga bisa ya, bisa di-adjust sendiri gitu.
1: Bener.
2: Terus udah kesakitan, terus habis itu ya biasa asam lambungnya naik. Apalagi udah pernah punya riwayat mah, sering mah kalau telat makan sedikit mah gitu. Biasanya ya bisa disiasati dengan obat-obat penurun asam lambung. Atau kalau udah terlanjur tinggi nih asam lambungnya, biasanya saya kasih tahu pasien-pasien itu untuk berarti nanti sambil menurunkan asam lambungnya ini, pola makannya diubah dulu nih sedikit-sedikit, tapi sering. Jadi orang yang udah terlanjur naik asam lambungnya, biasanya saya minta untuk makan diselingi snack atau makan makanan beratnya porsinya sedikit-sedikit dulu, tapi dibuat sering. Biar apa? Biar asam lambungnya itu bisa menyesuaikan pelan-pelan. Jadi nggak langsung masuk banyak, nanti perut akan rasanya sakit sekali seperti itu.
1: Okay.
2: Biasanya sih asam lambung biasa itu bisa membaik ya dengan diberikan obat minum, obat penurun asam lambung seperti yang sering udah kita dengar. Tapi bisa juga menggunakan obat injeksi, itu baru mempan. Ada juga yang seperti itu. Nah, tapi ada juga nih ternyata red flag pada, kita sebutnya red flag aja ya, yang kok ternyata ini bukan sakit mah biasa, bukan sakit asam lambung biasa nih. Itu bisa ternyata pada pasien-pasien dengan usia yang sudah beresiko 40 tahun ke atas, seperti itu, dengan adanya resiko hipertensi, riwayat merokok, riwayat sakit DM, gula, seperti itu. Ternyata nyeri ulu hati itu sebuah sign yang berbahaya, itu juga bisa. Itu bisa mengarah ke serangan jantung. Kenapa bisa? Nah, tapi bukan yang sakit mahnya biasa nih. Biasanya kok mahnya nggak kayak gini, tapi ini kambuhnya kenapa makin parah ya, kayak gitu. Kenapa serangan jantung gejalanya bisa mirip sekali dengan orang mah ya? Saya waktu itu pernah menemukan juga beberapa pasien datangnya itu sebenarnya hanya karena nyeri ulu hati, nyeri di sini, rasanya ampek gitu atau begah. Karena serangan jantung itu kan sebenarnya jantung si penderita ini sedang kekurangan oksigen ya. Kekurangan oksigen ini si sel-selnya itu mengirimkan sinyal nyeri. Sinyal nyeri yang dikirimkan ke bagian dada, karena jantung posisinya tengah agak ke kiri ya. Mengirimkannya nyerinya ke dada, ke bagian perut bawah, ke perut di paling dekat jantung ini ya, perut bagian atas. Kemudian sampai ke lengan, ke bahu, sampai ke dekat ketiak, seperti itu. Jadi nyerinya itu bisa kayak menyebar, dan sering juga menyebabkan rasa mual. Jadi kayak orang mah sebenarnya, kayak orang mah gitu, karena posisi jantung di kiri bawah, ke arah diafragma, dia akan menekan yang namanya respon vagal atau respon mual. Jadi refleksnya kayak mau muntah, kok nggak bisa, kayak gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Banyak sekali pasien-pasien perempuan, laki-laki gejalanya mirip, hanya nyeri ulu hati, tapi nggak langsung oh ini kayaknya ke arah jantung atau apa, enggak ya. Sebenarnya mungkin karena memang gejalanya itu tumpang tindih seperti itu. Jadi yang harus diwaspadai, jika nyeri perutnya itu, nyeri mahnya itu tidak seperti mah biasanya, kok rasanya berat, disertai dengan adanya sesak, disertai adanya keringat dingin, nyerinya ampek, dan juga nyeri yang menjalar, seperti itu. Nah, kalau misalnya udah ada nih empat itu tadi, gejala yang menyertainya seperti itu, ada yang positif, langsung dibawakan ke IGD, gak apa-apa. Jadi sebagai nakes, biasanya di IGD itu langsung mengasesnya, langsung berpikir ke arah apakah ini jantung atau bukan. Jadi penanganan awal yang bisa kita lakukan adalah melakukan perekaman jantung atau pemasangan
1: EKG, ya?
2: EKG. Betul sekali. Nah, di situ biasanya baru ketahuan kalau misalnya untuk menyingkirkan diagnosis ya. Kalau misalnya ternyata bagus, oh mungkin ini gejala memang di perut ya, benar-benar yang asam lambung, bisa saja. Atau ini ternyata ada peningkatan dari gambaran ini jantungnya gitu, ternyata dia sedang serangan. Dan jika sedang serangan, itu juga wajib diingat nih, kapan ya rasanya udah mulai timbul, karena itu juga masuk ke golden periodnya, golden timenya untuk diobati, seperti itu.
1: Ini Betty ya dok, 6-7 gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya 6-7, maksudnya kayak beda-beda tipis sama
2: beda tipis, betul.
1: Orang masuk angin, kadang kan orang sudah menangkap, oh kok keringatnya dingin nih, misalnya ditengkuk, dipegang, betul, kok keringatnya dingin, di tangan juga demikian. Kemudian memang mual, dan apa yang tadi sudah dokter sampaikan itu langsung dikerokin aja gitu. Betul. Ya,
2: tricky banget sih
1: biasanya
2: memang.
1: Yang dilakukan masyarakat mostly commonly kayak gitu ya dok?
2: Iya, jadi datang ke IGD itu karena kan nyeri yang khas pada serangan jantung itu tadi ya, keringat dingin, sesak, ampek, menjalar ke bahu, ke lengan, terutama di bagian kiri.
1: Harus begah. Ada yang di lengan gitu ya dok?
2: Bisa enggak juga, mungkin bisa. Kalau ampek itu juga positif, bisa dikatakan bisa suatu gejala seperti itu. Itu saran saya, langsung diperiksakan saja, terutama jika ada riwayat orang tuanya pernah ada serangan jantung, atau riwayat dirinya sendiri pernah menjadi perokok, hipertensi, apalagi hipertensi yang tidak diobati, seperti itu.
1: Okay.
2: Karena golden time itu sangat berpengaruh ya untuk pengobatan. Ibaratnya itu pembuluh darah kan udah rusak ya yang di jantung, harus segera diobati. Kalau misalnya ini masih masuk ke golden time-nya, bisa dipasangkan ring, atau biasa kita sebut PCI, dan di Magelang sekarang sudah bisa
1: ya?
2: Iya, di RSUD Tidar Magelang kami sudah punya dokter jantung intervensionis.
1: Baiklah itu. Kalau begitu dokter, ini juga menjadi edukasi ke masyarakat sih, kalau nggak perlu jauh-jauh juga ya,
2: iya,
1: untuk berobat. Berarti sebenarnya nggak usah misalnya nih pergeseran mindset gitu ya dokter, besok aja deh periksanya kalau udah pagi gitu ya, jangan gitu ya.
2: Iya.
1: Mending malam langsung ke IGD aja.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Langsung diperiksakan saja.
1: Risikonya apa dokter? Kalau misalnya nih saya bukan saya ya, sebuah seorang pasien akhirnya memutuskan untuk besok saja gitu ya, memeriksakan, padahal kondisinya memang sudah begah dan benar-benar pegal di bagian tangan gitu ya.
2: Betul.
1: Menjalar ke leher begitu dok.
2: Sama seperti tadi ya, yang stroke ataupun yang jantung. Ini kan sebenarnya yang kekurangan oksigen sel-selnya, setiap detik itu berarti ya. Jadi semakin lama diobati, maka kerusakannya akan semakin luas dan semakin tidak bisa kembali.
1: Okay.
2: Seperti itu. Jadi resikonya sangat berat, bisa terjadi serangan yang lebih heart attack yang lebih parah lagi, hingga kesulitan untuk bernafas. Kemudian untuk yang stroke tadi juga, sel-sel yang ada di otak semakin rusak juga, tidak bisa kembali, kemudian permanen. Kalau misalnya kayak kelemahan anggota gerak, itu akan sulit sekali bisa kembali, seperti itu.
1: Memang memanfaatkan golden period itu sangat penting begitu. Betul. Ya. Mending ya. Sekarang daripada nanti
2: daripada
1: ditunggu
2: menyesal.
1: Makin parah begitu
2: makin
1: ya
2: parah.
1: Dokter.
2: Iya,
1: kadang-kadang mungkin dibalur-baluri, oh sudah enteng, besok aja deh ke dokternya gitu ya dokter.
2: Iya, banyak juga yang seperti itu. Begitu datang ternyata kerusakannya sudah luas sekali. Begitu okay. Di EKG kok, wah luas banget ini begitu.
1: Wah, oke dokter. Kalau misalnya nih dokter, nyerinya tuh di perut bagian kanan bawah, itu sebenarnya kenapa sih dok? Apakah biasanya tuh orang langsung oh ini ginjal nih gitu? Benar nggak sih dok?
2: Okay. Sebenarnya banyak yang sekarang udah pahamnya kayak dengan bantuan Google ya, ada Google juga orang-orang sudah berpikir nyari perut kanan bawah tuh oh nih usus buntu nih gitu kan. Biasanya kan orang-orang
1: oh,
2: gitu
1: iya,
2: kalau
1: apalagi pas diangkat kakinya satu.
2: Diangkat kakinya. Sebenarnya bisa jadi iya, bisa jadi enggak.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Lagi-lagi itu jika nyeri bertambah, segeralah dibawa periksa karena jangan menunggu sampai nyeri itu nyeri hebat sampai meringkuk sampai enggak bisa jalan sampai harus dibopong begitu ya. Karena kalau nyeri perut itu sendiri jujur untuk para nakes itu juga tricky ya, karena di dalam perut itu luas, banyak sekali organ.
1: Betul.
2: Kadang kita enggak bisa langsung nebak apa, tapi kita bisa menerka dari mendiferensial diagnosis namanya ya, dari gejala yang ada. Bisa saja itu nyeri perutnya ke arah ginjal atau saluran pipis, bisa saja ada sumbatan atau tapi kita bisa menerka dari mendiferensial diagnosis namanya ya, dari gejala yang ada. Bisa saja itu nyeri perutnya ke arah

0: Nyeri pada usus buntu itu sebenarnya nyerinya bisa berpindah-pindah tergantung dari posisi anatomi usus orang tersebut.
1: Okay.
0: Begitu. Itu sering banget nyerinya biasanya bisa di pusar, bisa pindah ke kanan, tengah, bisa pindah ke bawah, nanti dia rasanya sakit lagi di pusar seperti itu. Dan fun fact-nya saya juga pernah menjadi orang yang seperti itu. Saya pernah merasakan
1: juga
0: nyeri yang berpindah-pindah seperti itu. Kemudian saya abaikan beberapa hari. Ternyata begitu saya periksakan, itu usus buntu yang sudah harus dioperasi.
1: Biasanya kayak gitu ya dokter ya.
0: Iya.
1: Memang manusia itu diciptakan dengan luar biasa, begitu sempurna.
0: Betul,
1: dari anatomi kita berbeda-beda ya dokter.
0: Betul.
1: Ya. Ini nyeri di pusar awalnya.
0: Bisa nyeri di pusar karena sebenarnya usus buntu itu kan kayak usus kecil tambahan gitu ya. Nah, posisi si usus ini yang kecil, kalau kata orang disebutnya buntu itu, sebenarnya bisa ngarahnya beda-beda setiap orang. Jadi itu ngaruh nih nyerinya, nanti kadang ada yang cenderung ke pinggang, ada yang cenderung ke pusar, ada yang memang nyerinya di kanan bawah aja. Begitu.
1: Oke, berarti pemeriksaannya nanti dengan USG.
0: Betul sekali, dengan USG itu nanti bisa kelihatan lebih jelas ya penyebabnya, apakah pure hanya karena usus buntu atau ada juga yang ternyata nyerinya itu sebenarnya dari perut atau dari pinggang ke perut. Itu juga bisa, apakah ke arah ginjal, saluran kencing, itu nanti bisa dilihat dengan menggunakan USG.
1: Oke, dokter, misalnya nih ya, penyiar nih kan, kalau misalnya siaran itu duduk terus-menerus kan, kadang-kadang tuh yang pegel bukan cuman pinggangnya atau pantatnya saja, tapi juga tangan, karena mungkin posisinya untuk memegang kursor,
0: betul,
1: apa mouse gitu ya, memegang mouse, terus kemudian posisi yang begitu lama, bahkan kaki di betis juga sakit, dan bisa jadi tangan itu udah kebas. Itu tanda-tandanya seperti apa sih dok? Apa yang saya sampaikan tadi, apakah juga harus diperiksakan ke
0: sebenarnya kalau kalau seperti itu lebih ke karena habit ya, karena posisi yang terus menerus berulang. Biasanya kalau seperti itu sambil konsumsi vitamin bisa membaik, konsumsi vitamin saraf, mungkin karena duduknya kelamaan ya, bagian pinggang tuh sakit sampai ke bokong, sampai ke paha, sampai ke kaki, rasanya kesemutan. Coba dikonsumsi obat-obatan seperti vitamin untuk saraf, vitamin B kompleks, seperti itu. Kalau emang rasanya udah nyeri banget, boleh sih minum obat anti nyeri. Dan yang penting untuk pada saat bekerja dipastikan posisinya sudah ergonomis, posisi yang pas, posisi yang juga menyehatkan untuk tubuh, begitu.
1: Oke, jadi
0: untuk postur ya lebih tepatnya.
1: Lebih ke postur. Tapi kadang-kadang bisa di treatment dengan tambahin bantal deh biar nyaman.
0: Boleh,
1: gitu ya dokter ya.
0: Boleh. Jangan lupa peregangan mungkin ya.
1: Oh iya.
0: Kalau
1: jalan-jalan
0: sedang bekerja, peregangan yang biasanya sering duduk bisa sambil berdiri dulu, peregangan tangan, kaki, sendi-sendinya, dan olahraga yang cukup. Ya, seminggu 30 menit sebenarnya cukup, minimal 3 kali.
1: Minimal 3 kali ya.
0: 3 kali 30 menit.
1: Itu ya. PR sih untuk
0: PR.
1: Mereka yang benar-benar
0: tuh
1: kayaknya ruin rutinity gitu ya. Oke, okay. Dokter, nanti ada pertanyaan nih ya, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Nah, kita jeda terlebih dahulu, sahabat pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Sehat Keluarga.

0: keluarga.
1: Baik, sahabat pendengar Bincang Sehat Keluarga, terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui 0882 135 135. Dokter, ini ada pertanyaan ya dari Bu Reni. Dokter, anak saya tuh sering banget jatuh gitu ya, dan kadang memar di bagian kepala ataupun di bagian badan gitu ya, dan seringkali hanya saya berikan salep kemudian mereda. Bila sering terjadi jatuh di bagian kepala, apakah perlu harus di CT scan ya, Dok?
2: Oke. Pertanyaan pertama ya, untuk anak-anak yang sering jatuh, terbentur gitu. Untuk benturan di kepala mungkin yang paling saya urutkan dari yang paling ini dulu ya, dari kepala dulu. Yang paling riskan. Kalau misalnya benturan dari kepala, yang perlu kita hati-hati banget nih apa? Sebenarnya kalau benturannya itu menyebabkan benjolannya lumayan besar ya. Ada biasanya habis kepentok terus dia benjol gitu. Kemudian nyeri hebat sampai ada muntah, muntahnya itu yang nyemprot gitu. Muntah disebutnya muntah proyektil. Itu muntah yang sifatnya kayak habis kena benturan nyemprot kayak gitu. Terus muntah-muntah terus, atau bahkan habis ada benturan dia enggak sadar. Mungkin itu yang bahaya. Atau pernah ada riwayat kejang sebelumnya. Itu mungkin yang indikasi harus di pemeriksaan lebih lanjut ya, di CT scan mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada gejala demikian, hanya lecet-lecet yang mana pakai salep sudah membaik, kemudian pakai obat nyeri juga sudah membaik, anaknya juga masih aktif setelah ada benturan, tidak ada gejala yang tadi saya sebutkan seperti muntah-muntah atau kok ngantuk-ngantuk, penurunan kesadaran, itu masih dibilang insya Allah aman ya. Jadi tidak memerlukan CT scan. Karena apalagi anak-anak ya, tidak semua kasus untuk benturan di kepala itu harus di CT scan, mengingat radiasi yang ada dari radiologi. Karena anak-anak juga ya, jadi kadang dokter yang ada di IGD itu menentukan dari tanda-tanda yang itu dulu, baru kita mengakses ulang apakah ini butuh CT scan atau tidak, dengan pertimbangan yang tadi karena radiasi seperti itu. Kemudian misal karena anak-anak aktif banget nih, suka main apa, kebentur, kepentok, kok bengkak tangannya, kakinya. Nah, coba dilihat dulu di persendiannya masih bisa digerakkan dengan full atau tidak. Kalau misalnya memang geraknya jadi terbatas, dia dibantu digerakin kok sakit, itu di ronsen gak apa-apa sebenarnya. Karena pasti sebagai orang tua khawatir ya Bu ya. Khawatir banget nih kalau misalnya habis kepentok apa, digerakin nyeri atau gak bisa, atau mungkin bengkak ya. Itu segera di ronsen untuk mengetahui itu patahnya di bagian mana, patahnya sebesar apa, lokasi patahnya, dan juga apa panjangnya patahnya seperti apa, kayak gitu kan kita hanya bisa melihatnya menggunakan ronsen begitu. Kemudian juga sama yang mungkin di tangan, di kaki, mungkin itu. Mungkin yang paling parah kalau kepala tadi itu ya, kalau yang beresiko jika ada gejala-gejala tadi, ngantuk-ngantuk, ada muntah nyemprot, atau penurunan kesadaran, atau pernah ada riwayat kejang, lebih baik diperiksakan karena mungkin akan dipertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut.
1: Sepanjang masih aman, tidak ada tanda-tanda seperti yang dokter sampaikan, berarti nggak perlu sampai harus di CT scan begitu ya?
2: Ya betul.
1: Oke, mungkin dengan pereda nyeri, parasetamol biasanya ya,
2: dan juga dibantu dengan salep atau dikompres.
1: Dikompres dengan air dingin ya. Kadang-kadang masyarakat juga mungkin bisa jadi lupa dokter ya. Kompresnya dengan air panas atau air dingin?
2: Dengan air dingin
1: aja. Oke, dokter, ini ada pertanyaan juga, tapi tidak ada namanya ya. Bagaimana cara penanganan ketika sedang demam? Apakah dikompres dengan air panas atau hangat-hangat kuku, atau sebenarnya dengan air dingin, Dok?
2: Kalau lagi demam, ini anak dewasa ya. Sebenarnya malah supaya kita melepas suhu panas yang ada di diri kita, kita aja pakai baju nggak boleh yang tebel-tebel banget, harus pakai yang tipis-tipis aja, kayak kaos-kaos gitu. Selimutannya juga nggak boleh yang tebel-tebel banget. Kompresnya juga pakai yang jangan yang panas, jadi biar bantu melepaskan panas yang ada di tubuh justru. Kompresnya agak dingin. Kompresnya air biasa aja, kalau misalnya dia nggak buat dingin ya, jangan yang panas begitu. Kadang kita pakai yang ditempel itu juga kan, kadang rasanya juga dingin kan sebenarnya. Itu fungsinya biar melepas panas yang ada di tubuh, hawa panasnya biar keluar.
1: Oke. Tapi saya pengalaman pribadi ya, Dok. Kalau dulu waktu kecil tuh sakit benar-benar kayak udah kayak Eskimo gitu loh maksudnya. Semuanya di
2: menggigil kan.
1: Karena menggigil juga. Kemudian menggunakan kaos kaki, baju yang tebal, kemudian dipakein jaket, jaketnya double dua lagi gitu. Itu sebenarnya benar enggak sih, Dok?
2: Nah, sebenarnya kenapa diberikan yang tebal-tebal gitu, karena sebenarnya orang yang demam kan sebenarnya badannya panas, tapi kita ngerasanya menggigil. Makanya mungkin para orang tua ngasih ke kita tuh selimut-selimut yang tebal, bajunya double-double. Ternyata itu kurang tepat. Ternyata bagusnya menggunakan baju-baju yang tipis. Selimutnya juga gak boleh terlalu tebal gitu. Boleh untuk mengobati menggigilnya itu ya, kedinginannya. Tapi jangan sampai terlalu lama menggunakan yang tebel-tebelnya, bajunya, selimutnya, kompresnya, nanti makin lama panas tubuhnya itu keluar berganti dengan suhu seperti itu.
1: Oke, ada yang menandai kalau udah berkeringat minum obat, kemudian keringatnya udah banyak, berarti udah enteng, sembuh, gitu. Nah, gimana untuk menggeser persepsi yang seperti ini, Dok?
2: Iya, sebenarnya balik lagi tuh ya ke konsepnya, kalau misalnya badan kita panas, kita butuh untuk panas tubuh itu keluar. Berarti kita bantu untuk apapun yang menempel di kita diberikan yang tipis supaya panas tubuhnya keluar dan segera berganti, apalagi dibantu dengan obat penurun panas. Jadi sambil menunggu obatnya itu bekerja, kita bantu juga nih lingkungan atau maksudnya tubuh kita sendiri dibantu untuk bagaimana caranya agar suhu panas yang ada di tubuh cepat beralih.
1: Oke, jadi menggunakan pakaian yang gampang untuk menyerap keringat begitu ya, dokter. Oke, ya terima kasih untuk para penanya ya, dan juga dokter Mala nih yang sudah menjelaskan. Jadi sebenarnya hal-hal yang kita tidak ketahui ada baiknya ya untuk bisa dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas begitu ya. Atau kalau memang sudah betul-betul tidak tertahan kan, bisa langsung saja ke
2: unit gawat darurat.
1: Iya, ke IGD. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan lagi ya dari Bu Endang. Dokter, saya pernah sakit mah ya hampir sering, tapi saya seringnya beli obat yang pernah diresepkan dokter sebelumnya begitu ya. Apakah ini benar enggak ya, Dok?
2: Oke. Keluhannya nyeri mah, ulu hati mah ya. Oke, mungkin Bu Endang pernah ada riwayat mah dari sebelumnya ya, udah sering mah seperti itu. Apakah mah yang berulang ini disebabkan karena habit yang sama itu dulu? Mungkin dilihat lagi apakah pencetus mah ini timbul sama seperti sebelum-sebelumnya, entah itu kurang makan, kurang istirahat, stres tinggi, yang mana stres itu bisa menaikkan jumlah atau produksi dari
1: asam lambung
2: juga, waktu tidurnya berkurang, habis makan konsumsi yang pedas atau asam atau terlalu berlemak juga bisa. Apakah ada faktor pencetus itu? Jika memang iya, berarti memang harus dimodifikasi dulu nih agar tidak berulang. Kalau memang menggunakan obat penurun asam lambung yang membaik dengan obat yang memang sudah cocok, berarti itu asam lambungnya yang berulang atau mahnya yang berulang. Tapi kalau misalnya Ibu Endang ini punya resiko hipertensi atau ada sakit-sakit lainnya seperti penyakit metabolik lainnya seperti diabetes, dan memang ada riwayat dari genetiknya pernah ada riwayat jantung seperti itu, baiknya diperiksakan minimal di EKG begitu.
1: Oke, ya dokter, bila mana ada pendarahan yang hebat dan tak kunjung henti, misalnya mungkin terbentur begitu ya, tapi lukanya juga tidak kunjung kering begitu ya. Ini untuk beberapa penderita diabetes mungkin ya, dokter, terjadi. Nah, apa sih harus dilakukan? Apakah cukup dibalut saja atau memang harus datang ke vaskes untuk perawatan luka, Dok?
2: Betul. Ini juga sering sekali luka yang tidak kunjung sembuh ya. Sebenarnya mungkin awalnya cuman karena kepentok apa, kebuka sedikit, lukanya malah jadi makin lebar, atau malah jadi darahnya keluar, bengkak makin besar rasanya, entah itu di kaki, di tangan. Itu minimal ke vaskes pertama, Yang pertama untuk dibersihkan lukanya, yang kedua diobati dari gulanya itu sendiri, dari diabetesnya. Apakah obatnya sudah tepat dengan gulanya, kan nanti akan dicek lagi ya, dengan gula sekian apakah dosis obatnya sudah tepat, apakah pilihan obatnya harus diganti. Kemudian gulanya sudah dikontrol nih sambil diobati lukanya. Nanti selain dirawat lukanya, akan konsumsi antibiotik juga, karena pada pasien-pasien dengan pemberat diabetes itu luka itu bikin deg-degan ya, kadang bisa jadi menyebar kemana-mana. Jadi boleh dibawakan ke vaskes pertama, kalau masih bisa ditangani nanti akan ditangani dengan dokter umum yang ada di sana. Kalau misalnya lukanya sudah semakin complicated, disertai dengan tanda-tanda infeksi yang berat sampai panas tinggi, lukanya sampai mohon maaf sampai berbau seperti itu, mungkin itu sudah ranahnya dokter spesialis ya untuk mengobati dari luka yang tidak kunjung sembuh tersebut. Begitu.
1: Oke, dokter. Jadi sebenarnya banyak hal ya yang pengen Vita tanyakan ya.
2: Iya, Mbak.
1: Ini termasuk juga misal nih, Dok. Kadang-kadang tuh setiap hari rasanya seperti pusing, kemudian juga apa ya, cenderung kok ngantukan terus gitu, ngantuk terus, terus kadang-kadang rasanya juga susah untuk bernafas, kemudian disertai dengan keringat yang tadi dingin dan mau pingsan. Ini sebenarnya gejala apa sih, Dok?
2: Oke. Rasanya cenderung lemes terus, kayak ngantuk terus gitu ya, kayak gak bersemangat. Coba sekali-sekali dicek kadar HB-nya. Apakah dulu pernah ada anemia? Orang-orang nyebutnya kurang darah ya, sebenarnya itu kurang dari zat besi, kurang dari hemoglobin yang ada di darah yang sifatnya itu mengikat oksigen. Nah, jadi kalau misalnya kadar dia berkurang, biasanya bisa bikin nyeri kepala, bisa bikin rasanya kunang-kunang, bisa bikin rasanya kayak lemes terus, capek terus. Jadi boleh sih sekali-sekali kalau mau cek untuk kadar hemoglobinnya. Dan itu kenapa pentingnya konsumsi tablet tambah darah atau
1: untuk
2: tablet
1: para ya,
2: untuk
1: cewek-cewek
2: para,
1: ini
2: terutama
1: ya,
2: untuk para perempuan ya. Jadi sekarang sebenarnya juga dari usia produktif ya, perempuan-perempuan di sekolahan saya lihat di SMA di Magelang sudah sudah pada diberikan tablet tambah darah, saya lihat
1: sejak ya, SMP.
2: Sejak iya, sudah banyak yang diberikan tablet tambah darah, terus mereka saya tanya sudah rutin konsumsi? Sudah rutin konsumsi begitu. Sebenarnya sudah bagus sih upaya pencegahannya sebenarnya ya, supaya tidak terjadi anemia nantinya, terutama pada saat nanti usianya sudah memasuki usia produktif seperti itu.
1: Bahkan anak-anak SD juga sudah ada yang mens loh, Dok. Pergeserannya ya. Jadi penting ya untuk
2: penting konsumsi tablet tambah darah tersebut.
1: Iya
2: ya,
1: betul. Dan rutinkah, Dok, itu harus dikonsumsi?
2: Terutama pada saat menstruasi sih ya.
1: Oh, menjelang kemudian menjelang saat menstruasi dan setelah.
2: Iya. Bagusnya seperti itu.
1: Oke. Dokter, apa nih yang pengen disampaikan ke masyarakat biar masyarakat juga enggak menunda-nunda untuk bisa memeriksakan diri?
2: Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan pentingnya untuk lebih aware ya sama diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, kira-kira kapan sih dirasa badan ini gak enak, kapan sih dirasa badan ini butuh rest, butuh istirahat. Jadi kalau misalnya habis kerja capek, mau olahraga, tapi rasanya memang kok gak bisa tidur, semalam gak tidur sama sekali, jangan dipaksa. Yang pertama istirahat dulu, kemudian barulah buat habit yang lebih baik lagi, memulai olahraga dengan rutin, konsumsi vitamin-vitamin yang multivitamin ya, yang memang dibutuhkan dengan tubuh. Dan jika ada keluhan yang rasanya tidak seperti biasanya, tidak ada salahnya untuk segera diperiksakan untuk berobat ya. Mungkin juga pemeriksaan berkala minimal di vaskes pertama ya, untuk usia 40 tahun ke atas dan juga mempunyai faktor resiko lain. Kita bisa cek gula darah, kita bisa cek tensi juga, seperti itu. Mungkin itu aja sih, bisa lebih aware dan lebih kenal diri sendiri, kapan kita merasakan adanya gejala yang tidak seperti biasanya, kapan kita bisa mengenali red flags-red flags yang ada di sign yang ada di tubuh kita ini. Oh, ini gak kayak biasanya, demam demamnya rasanya kayak gini banget gitu, nyeri dadanya kok bukan kayak asam lambung biasanya, segera periksakan.
1: Oke. Iya, sahabat pendengar, sering banget ya kita merasa mungkin lehernya kaku, bahkan mata perih gitu ya, atau juga sangat lelah tapi dipaksa bekerja. Seringkali kita juga menganggap remeh ya tanda-tanda ini dan memilih secangkir kopi ya dokter ya.
2: Iya, betul.
1: Untuk bisa apa meredakan nyeri sebagai ya obat pereda nyeri saat ini yang bisa dilakukan. Tapi ternyata sahabat pendengar, sinyal-sinyal tubuh udah minta istirahat. Jangan terus dipaksa begitu ya, karena aset terbesar itu adalah kesehatan kita. Jadi pekerjaan pun bisa digantikan, waktu untuk keluarga yang tidak bisa digantikan. Segera hubungi kegawat daruratan atau Anda bisa datang langsung ke rumah sakit bila terjadi sinyal-sinyal yang sudah ditangkap tubuh tidak baik-baik saja. Sehat selalu ya untuk kita semua.
2: Sehat selalu.
1: Dokter, terima kasih banyak ya atas edukasi kesehatan yang sudah disampaikan.
2: Sama-sama.
1: Semoga berjumpanya dalam keadaan sehat,
2: sehat
1: ya dokter ya.
2: Sehat ya dong. Harus.
1: Dokter Yuniar Kumalasari, dokter yeah. IGD ya.
2: RSUD Tidar di Magelang.
1: Iya, terima kasih banyak. Kalau begitu sahabat pendengar, Vita ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak Bincang Sehat Keluarga di hari ini 17 September 2026, dari pukul 10 sampai 11 ini. Sampai jumpa di Bincang Sehat Keluarga, tentu saja dari radio kesayangan Anda ini. Vita bersama dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat beraktivitas ya sahabat pendengar. Wah, sudah mulai lelah gitu ya. Bisa jadi karena Anda dari tadi duduk loh. Jangan sampai cairan tubuh itu tidak terisi kembali. Yuk, minum air putih yang cukup. Jangan malas-malas gitu ya, minum air putih. Banyakan minum teh terus gitu ya. Aduh, padahal udah darah rendah, minumnya teh mulu gitu ya. Jarang makan sayur dan daging, jarang olahraga. Yuk sayangi diri sendiri lebih dari siapapun. Tapi bukan berarti egois, karena kita juga berbagi pada perhatian dan kasih sayang untuk orang lain juga. Jadi pastikan diri sendiri harus terpenuhi. Asupan cinta, kemudian asupan waktu juga, bahkan kesehatan yang harus dijaga. Oke, sahabat pendengar, menemani kembali ya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Saya tunggu kebersamaan Anda untuk kembali bergabung di 0882-135-135 ya. Di 0882-135-135. Atau telepon terbuka lebar kesempatan untuk bisa bergabung di 366-899 Cuita. Hadir bersama Yuni Syara untuk Anda.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Coba

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order

0: @mbak_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
4: Bukan tes HIV.
3: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Emerson, Isis, filsuf, dan penyair Amerika. Kepercayaan kepada diri sendiri adalah rahasia utama untuk mencapai sukses.
1: Insan edukasi, untuk mencapai kesuksesan, kita diajak untuk memiliki kepercayaan kepada diri sendiri, memahami kelebihan diri sendiri untuk dioptimalkan, dan mengenali kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat peningan, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Usai sudah kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga. Sampai jumpa lagi tentu saja di kesempatan selanjutnya, hanya dari radio kesayangan Anda ini. Vita akan membersamai kembali di jam makan siang dalam sajian musik spesial Campur Sari. 10 lagu Campur Sari siap untuk Anda perdengarkan ya, menemani jam istirahat. Kalau begitu Vita pamit, sampai jumpa, sehat selalu, dan tetaplah di radio kesayangan Anda ini 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng siang, pamit dengan 103,5 Gangsal Magelang FM. Kepanggian malenji kalian kaulo vita, wonten sajian musik spesial campur sari. Ya, sahabat pendengar, selamat bermakan siang, selamat beristirahat pokoknya ya. Sampai jam 1, nanti Vita bakal temani dengan lagu-lagu campur sari. Kalau begitu, gak usah pakai lama. Vita langsung akan bawakan satu buah lagu yang legend, kekhasan dari instrumen penyanyi Waljina. Sahabat pendengar, di deretan pertama, Vita bakal memboyong suara khas dari Waljina dengan lagu yang punya khas instrumen di mana efek suara tiruan jangkrik lewat instrumen gesek dan tawa khas Waljina yang sangat genit sekaligus berwibawa. Jangkrik Kenggong. Lagu ini menyindir dinamika asmara anak muda yang penuh sandiwara. Waduh, banyak sekali hal-hal yang fake gitu ya. Tetapi disampaikan lewat humor pedesaan yang renyah. Ya udah kalau gitu, di urutan pertama di sajian musik spesial campur sari Jangkrik Kenggong.

pendengar, kita beralih ke lagu yang kedua. Patikan siter atau kecapi Jawa terdengar sangat jernih di lagu yang satu ini, di mana mengiringi cengkok vokal yang sangat rapat dari Ani Sunyahni, Jenang Gulo. Lagu ini menjadi pengingat janji manis pernikahannya, lagu yang berpesan agar sepasang kekasih jangan hanya manis di awal saja atau jenang gulo gitu ya dalam bahasa Jawa, tetapi harus tahan banting saat menghadapi cobaan rumah tangga. Ya, yang namanya rumah tangga gak semuanya berbicara tentang cinta saja gitu ya, tapi juga cinta dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Untuk Anda di sajian musik spesial Campursari, ini dia Ani Sunyahni, Jenang Gulo.

0: Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
2: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Mendengar berbicara seputar lagu-lagu campur sari sangat membuat hati menjadi lebih tenang ya. Meski lagunya tidak semua hal tentang kebahagiaan. Salah satunya adalah Loro Bronto. Loro Bronto punya makna siklus rindu yang teramat berat hingga membuat seseorang tuh rasanya sampai sakit ke fisiknya ya. Atau Loro Bronto berarti sakit karena asmara. Siapa yang pernah merasakan benar-benar rindu dan tidak bisa terungkapkan? Misalnya rindu karena sudah ditinggal terlebih dahulu? Cukup mendalam begitu ya. Untuk sahabat pendengar semua, Vita Hadi.

Ambyar, the godfather of broken heart, bapaknya patah hati. Buat sobat Ambyar, Didi Kempot sangat-sangat diidamkan ya. Di mana ia punya lagu-lagu congdut atau keroncong dangdut yang bertempo tinggi dengan dominasi pukulan kendang kempul yang memacu adrenalin. Sekonyong-konyong koder, lagu ini menggambarkan kepasrahan dan keterkejutan seseorang ketika jatuh cinta secara mendadak gitu ya. Tiba-tiba mak teratap gitu sekonyong-konyong sampai gak bisa berpikir jernih. Seperti itu penggambarannya ya. Kalau gitu langsung aja Didi Kempot, sekonyong-konyong koder.

0: Abang sih, Kak.
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Ekonomi, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
5: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

masih berbicara tentang karya dari Didi Kempot, Cinta Tak Terpisahkan. Ini juga menjadi salah satu lagu campur sari populer ciptaan Cak Dikin yang sering dibawakan secara duet oleh Didi Kempot bersama penyanyi seperti Sri Mantingan atau Savitri. Cinta Tak Terpisahkan ini bertemakan kisah kepedihan hati dan janji cinta yang diingkari. Lagu ini cukup populer ya dan sangat legendaris, sering banget dinyanyikan ulang oleh berbagai musisi lintas generasi. Buat sahabat nih, Cinta Tak Terpisahkan langsung aja kita dengarkan. Monggo dipun laras sami-sami wonten kiaran sajian musik spesial campur sari.

Buat Anda yang suka sekali dengan karya-karya dari Didi Kempot, Vita bakal memanjakan di sajian musik spesial Campur Sari. Salah satu mahakarya yang paling terkenal adalah Terminal Tirtonadi yang menceritakan tentang kesedihan seseorang yang setia sekali menunggu kekasihnya di Terminal Tirtonadi Solo. Namun malangnya, sang kekasih tak juga kunjung kembali. Didi Kempot sangat terkenal dengan lagu-lagu yang bertema patah hati dan menggunakan nama tempat nyata sebagai latar ceritanya. Kita dengarkan langsung Terminal Tirtonadi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti

password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

kita masih memanjakan sahabat pendengar Sobat Ambiar dengan lagu dari Didi Kempot, di mana kombinasi manis alat musik tiup brass modern dengan ketukan kentrung keroncong asli Tanjung Mas Ninggal Janji. Sebuah lagu yang punya makna kisah pilu di Pelabuhan Semarang, di mana laut menjadi saksi bisu seseorang ditinggal pergi pasangannya tanpa kabar setelah melintasi samudra. Ini masih sama ya maknanya dengan lagu sebelumnya. Wah, buat yang lagi patah hati, sepertinya harus dirayakan dulu ya dengan lagu ini, Tanjung Mas Ninggal Janji.

karya maestro karawitan dan langgam klasik lainnya nih, Vita masih punya Caping Gunung. Adalah karya gesang, alunan suling bambu tradisional yang bertiup panjang, meliuk-liuk melambangkan kabut pegunungan. Caping Gunung. Lagu ini tuh punya falsafah yang tinggi tentang kerinduan orang tua di desa terhadap anaknya yang merantau ke kota. Ada kekhawatiran si anak ini lupa dengan asal-usulnya dan melupakan nilai luhur desa. Caping

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
4: Ni hao, hello, selamat pagi, chao shang hao mama.
5: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
6: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.

kangat 103,9 Sal Magelang FM. Tasi kalian kaulovita je wonten kiaran sajian musik spesial campur sari. Dua lagu terakhir bakal menjadi pamungkas di perjumpaan kita di hari Kamis manis ini ya sahabat. Wuyung, di mana diciptakan oleh Kinarto Sabdo. Kekhasan instrumennya, komposisinya penuh dengan gamelan murni yang berpadu dengan bass betot keroncong yang lambat dan membuat seolah-olah lagu ini menjadi lebih sakral. Wuyung ini adalah kebingungan dan rasa gundah gulana tingkat tinggi atau tingkat dewa ya, akibat memendam rasa cinta yang sangat rahasia kepada seseorang. Wuyung sebenarnya berarti mabuk kepayang. Dinyanyikan mantos, lagu ini menjadi lebih terkenal. Wuyung.

sahabat pendengar, lagu yang terakhir tapi tidak menjadi akhir ya, Gubuk Asmoro merupakan lagu yang punya makna tentang kebahagiaan akan cinta yang sungguh sangat sederhana. Berpesan bahwa asmara yang sejati itu sebenarnya tidak butuh hal yang mewah gitu ya. Sebuah gubuk reyot pun bisa jadi istana asalkan ditinggali bersama dengan orang tercinta dan punya uang yang banyak, rituk yang banyak, dolar-dolar dan tabungan di mana-mana, itu bahagia gitu ya. Ya, namanya juga realistis. Sama kan sahabat pendengar dengan kerealistisan ketika Anda sedang istirahat mendengarkan lagu-lagu yang sungguh Anda suka di sajian musik spesial Campur Sari. Vita pamit undur diri ya sahabat pendengar. Kalau begitu, sampai jumpa di sajian musik spesial Campur Sari dari hari Senin sampai hari Jumat, cuman di radio kesayangan Anda ini di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Petikan wawancara Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa awak media.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27.000 dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan, selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
2: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi ini menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan, mulai bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
1: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
3: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan, tapi pertanian di NTT adalah penentu masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berterima tempat.
1: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BGN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan sebanyak 2.000 lebih keluarga penerima bantuan sosial di Sulawesi Selatan dilaporkan terindikasi judi online. Aan Ariska melaporkan.
5: Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial di Sulawesi Selatan Sulsel terindikasi terlibat judi online atau judol. Makassar terbanyak dengan jumlah pemain 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta rupiah hingga mencapai 232 juta rupiah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan, ribuan KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima jumlah program bantuan sosial dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judi online terbanyak.
6: Untuk Sulsel Sulawesi Selatan ada 25.214 keluarga penerima manfaat yang main judol seluruh Sulawesi Selatan terindikasi main judol. Ya, saya ulang ya, 25.214 KPM di Sulawesi Selatan terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar. Memang setelah kita klarifikasi terbanyak dipakai oleh anaknya.
5: Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Sementara itu, seorang penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Makassar, Wahida, mengaku jika akunya terindikasi terlibat judol. Ia pun mempertanyakan sumber data dari Kementerian Sosial tersebut.
7: Penerimanya langsung eksplod. Saya heran karena tiba-tiba terindikasi judol. Setelah diperiksa ternyata nomor HP-nya suamiku terindikasi judol gara-gara pakai Dana. Sedangkan dia tidak pernah memakai aplikasi Dana. Baru rekening listrik juga kenapa tiba-tiba berubah jadi 2.200 di aplikasi. Sedangkan kita ini cuma pakai yang 900 watt.
5: Wahida lanjut menyatakan jika nomor telepon suaminya yang disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana, meski sang suami mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.
4: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mendorong penguatan profesi pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana
9: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP memperkuat kolaborasi pengelola pengadaan di tingkat pusat dan daerah. Langkah ini mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia serta efisiensi belanja pemerintah. Terkait hal tersebut, hari ini LKPP menutup secara resmi rangkaian virtual Expo Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak Agustus hingga September ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan penguatan kolaborasi pengadaan. Menurut keterangan dari Kepala LKPP Sarah Sadika kepada RRI bahwa kolaborasi menjadi salah satu tonggak kemajuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Sarah, pemetaan talenta pengadaan dapat memperkuat kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sarah juga menekankan pentingnya kerjasama dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi.
8: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana talenta-talenta pengadaan itu bisa kita kumpulkan, kita petakan, sehingga itu adalah kekuatan pengadaan.
9: Sementara itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsi mengajak penerima penghargaan untuk membantu UKPBJ lainnya. Menurut Dwi, pengalaman dan strategi dari daerah yang telah berhasil perlu dibagikan kepada daerah yang masih menghadapi kendala.
10: Pengadaan barang jasa yang dihasilkan oleh teman-teman SDMPBJ ini dan tentunya lembaga namanya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ini berdampak nyata bagi masyarakat.
9: Sementara itu, LKPP juga berharap kolaborasi dan komunikasi antar pengelola pengadaan terus diperkuat, di mana dengan tata kelola dan SDM yang baik, pengadaan barang dan jasa diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. PMI Nusa Tenggara Timur NTT menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya tidak tersedia pendonor akibat gempa susulan di Pulau Flores. Ana Lopo melaporkan.
11: Sejauh ini kebutuhan darah khususnya di wilayah Flores, 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Tapi memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor.
12: Untuk wilayah Flores baru tersedia unit donor darah di 7 kabupaten terdampak gempa yang berkolaborasi dengan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sementara untuk wilayah Sumba hingga saat ini belum tersedia unit donor darah. Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Harun, dalam wawancara per telepon kepada RRI menegaskan tantangan terbesar yang dihadapi petugas PMI di Flores pada pasca gempa bumi adalah ketiadaan pendonor. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan dari masyarakat karena gempa susulan yang terus-menerus terjadi.
11: Untuk di wilayah Flores, saat ini sudah tersedia dari Kabupaten Manggarai Barat sampai Kabupaten Sika. Di 7 kabupaten terdampak bencana ini sudah memiliki unit donor darah berkolaborasi dengan rumah sakit tempat, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Sedangkan untuk 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor, karena memang mungkin kurangnya istirahat karena gempa susulan terus dan ada ketakutan dan kecemasan, sehingga ketika screening selalu menjadi tantangan tersendiri.
12: izin legalitas kelembagaan sarana transfusi darah dan sumber daya manusia ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Ruth Laiskodat, menjadi syarat penting terutama ruang donor, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyimpanan darah serta fasilitas pendukung yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan.
13: Harus ada peralatan yang memenuhi standar. Jadi peralatan itu untuk mengambil, memeriksa, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan darah yang harus sesuai standar, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala. Jadi alat itu dikalibrasi untuk meyakini bahwa alatnya itu sesuai dan boleh digunakan. Yang kelima, standar operasional prosedur. Setiap tahapan pelayanan harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambil darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen darah, penyimpanan sampai dengan distribusi.
12: Setiap tahapan pelayanan ditegaskan, Kepala Dinas Kesehatan Ruth Laiskodat harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambilan darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen, penyimpanan, hingga distribusi darah ke rumah sakit. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan 23.000 klinik, 3.200 rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan informasi tersebut disampaikan oleh reporter Alotani.
14: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
15: Direktur Utama BPJS Kesehatan Majen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
14: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, lalu mengedepankan tiga hal yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
15: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
14: Produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini, gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna, mungkin menurut saya tidak akan pernah, Pak. Tapi akan terus meningkat, ya. Nah, tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah, ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada, Pak, di undang-undang. Tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
15: Peserta JKN, Yeni Aryadi Nugraha, menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam memudahkan pekerjaan sehari-hari. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
16: Perkembangan transformasi digital melalui artificial intelligence atau kecerdasan artifisial saat ini cukup pesat, terutama untuk memudahkan pekerjaan. Kendati demikian, Mereka yang telah memanfaatkannya diminta lebih bijak untuk menggunakannya, termasuk juga lembaga penyiaran. Menyadari itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID bersama dengan Kaizen Collaborative Impact dan DPD KNPI Kota Makassar menggelar workshop dan pelatihan AI yang dikhususkan untuk mereka yang berkecimpung pada lembaga penyiaran dengan mengangkat tema optimalisasi pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di era transformasi digital. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel Sultan Rakib menjelaskan, perkembangan AI saat ini cukup pesat dan mau tidak mau tentu harus dijalani dengan baik. Namun demikian, yang harus diingatkan penggunaan AI itu sendiri harus berdampingan dengan sumber daya manusianya. Menurutnya, saat ini AI menjadi salah satu perkembangan transformasi digital yang sudah banyak digunakan. Sultan Rakib menilai penggunaan AI di lingkungan lembaga penyiaran sangat penting dalam membantu mengedit suara dan video. Namun yang harus dikedepankan adalah literasi digital, digital etik, dan digital kultur. Karena AI bisa saja menggunakan kemampuannya di tengah masyarakat.
17: Jadi, lembaga penyiaran harus adaptif. Mengikuti perkembangan zaman. AI itu level terendahnya adalah ketika kita bertanya dia menjawab, itu adalah level terendah. Jadi level tertingginya AI itu adalah ketika mampu kita otomatisasi melaksanakan apa yang kita perintahkan dari awal sampai akhir. Jadi ada agen to agen, bukan cuma satu agen aja. Jadi itu adalah banyak perusahaan yang gunakan itu.
16: Sementara itu, Master Trainer AIM ASEAN Aisa Ananda yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan workshop ini menekankan tentang batasan yang harus digunakan dalam menggunakan AI ini secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk lembaga penyiaran, AI ini digunakan untuk menghasilkan ide-ide atau program dengan mengajaknya berdiskusi. Karena AI memiliki kumpulan data yang banyak bisa dimanfaatkan.
18: Butuh batasan-batasan seperti apa sih penggunaannya secara lebih bijak, secara lebih bertanggung jawab. Kembali lagi ke penggunanya, seperti apa dia menggunakan AI tersebut. Untuk tujuan apa? Misalkan kalau dalam bisnis, untuk di bagian apa sih AI bisa membantu dalam bisnis tersebut, bisnis UMKM. Nah, kalau untuk penyiaran itu lebih ke bagaimana ide-ide atau strategi-strategi yang bisa digunakan oleh lembaga penyiaran mungkin untuk berdiskusi dengan AI.
16: Aisa menyatakan kondisi saat ini diperlukan edukasi yang lebih banyak lagi ke masyarakat dalam menggunakan AI ini.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Qatar memperingatkan terjadi dampak gangguan pelayaran pada Bab al-Mandab di tengah penutupan Selat Hormuz. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Direktur Departemen Media dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Qatar, Ibrahim bin Sultan Al-Hashmi menyatakan, Qatar terus mendorong diplomasi, dialog, dan solusi damai untuk konflik-konflik regional. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, siap menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026 di Surabaya, Jawa Timur, 22 hingga 27 September mendatang. Liliana Dea melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
19: Kami coba untuk stay satu-satu dulu ya Mbak ya, satu-satu dulu karena yang kita tahu ini kan ada tiga.
20: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, siap menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026. Keduanya baru dipasangkan bulan ini dan sudah menjalani latihan bersama selama 5 hari terakhir. Ditemui RRI di Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta kemarin, Bagas dan Apriani mengaku masih beradaptasi dengan pola permainan dan kebiasaan masing-masing di lapangan. Bagas mengatakan komunikasi dan kepercayaan menjadi bagian penting untuk membangun kerjasama mereka di lapangan. Pasangan ini juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pelatih baru ganda campuran Nova Widianto dan ingin memaksimalkan peluang yang ada.
21: Ya pasti dari pelatih juga ingin menginginkan ada pelatih untuk, dan kita juga pengen sekarang kita udah pure main miss udah nggak bisa kita jadinya kita benar-benar memaksimalkan itu. Kita juga tidak ingin menyia-nyiakan pelatih karena pelatih juga udah percaya sama kita ya. Kita ingin membuktikan itu.
20: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Apriani Rahayu juga merasa tidak terbebani meski harus memulai dari awal bersama pasangan baru. Apriani menegaskan ia dan Bagas memilih untuk fokus dari satu turnamen ke turnamen lainnya dan memaksimalkan peluang yang sudah ada di depan mata.
19: kami coba untuk stay satu-satuin dulu ya Mbak ya, satu-satu dulu karena yang kita tahu ini kan ada 3 pertandingan saya dan Bagas, jadi kami coba untuk memaksimalkan nanti minggu depannya yang Surabaya kami coba untuk memaksimalkan dan ya kita fokus satu dulu karena semakin itu berjalan kan kayak kita akan makin tahu nih nanti kedepannya lagi seperti apa dan itu dari pelatih lagi.
20: Sebagai pasangan baru, Bagas dan Apriani belum memiliki poin peringkat ganda campuran, sehingga hasil turnamen menjadi penting untuk perjalanan mereka. Keduanya dijadwalkan menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang akan berlangsung di Gor Sudirman Surabaya, Jawa Timur pada 22 hingga 27 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Dengan keduanya menandai estafet duta wisata daerah menggantikan Atala Zahra dan Harizan Siva Rahmania yang merupakan pemenang Bujang Gadis Marinim edisi tahun 2024. Gelaran yang turut dimeriahkan oleh kehadiran artis Tisha Tika KDI menjadi saksi ketatnya persaingan para generasi muda bumi Serasan Sekundang dalam menunjukkan kapasitas, kecerdasan, dan karakter terbaik mereka. Malam puncak pemilihan dihadiri langsung oleh Bupati Marinim Edison beserta Wakil Bupati Marinim Sumarni beserta jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati yang hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Marinim Henny Pertiwi Edison menekankan bahwa ajang ini merupakan salah satu langkah dalam kaderisasi generasi muda yang berkarakter. Ia berharap para pemenang dan seluruh finalis dapat menjadi garda terdepan dalam mempromosikan potensi pariwisata, kekayaan budaya, serta produk unggulan UMKM Marinim melalui kreativitas teknologi dan media sosial. Lebih lanjut, Bupati menegaskan agar para pemenang tidak hanya berhenti pada gelar yang diraih, tetapi harus menjadi inspirasi positif serta benteng dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan nilai-nilai luhur bumi Serasan Sekundang agar tidak tergerus oleh zaman. Menutup rangkaian acara, Ryan dan Cece menyatakan rasa haru dan bangganya atas pencapaian ini. Keduanya berkomitmen untuk mengemban tanggung jawab dengan menjalankan advokasi bertajuk Youth Entrepreneur Innovation yang memanfaatkan potensi generasi muda dalam berinovasi demi memajukan perekonomian daerah. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Marinim Radio 97,4 FM di Jaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Jaga stabilitas harga dan kepastian kehalalan pangan, Pemkab Tubaba gelar operasi pasar murah sekaligus serahkan sertifikat halal RPH. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Delisa Mahdalena dari LPPL Tubaba Q Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjawab tantangan stabilitas ekonomi sekaligus memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar operasi pasar murah dan gerakan serentak penetrasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah se-Provinsi Lampung. Dipusatkan di Pasar Mulia Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Langkah konkret ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eri Budi Santoso. Tak hanya menekankan lonjakan harga bahan pokok, momen ini juga diwarnai aksi penyerahan sertifikat halal bagi para pelaku usaha peternakan dan rumah potong hewan atau RPH, guna memastikan kualitas serta kehalalan produk dengan asal hewan di tengah masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tubaba, Eri Budi Santoso menegaskan bahwa operasi pasar murah ini merupakan wujud sinergi pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan daya beli warga. Beliau berharap intervensi pasar ini mampu memberikan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan harian dengan harga terjangkau sekaligus menekan laju inflasi daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tubaba, Ahmad Nazaruddin, merincikan sejumlah komoditas bahan pokok yang disalurkan dalam kegiatan penetrasi pasar tersebut. Di antaranya, disiapkan 4 ton beras SPHP dengan harga Rp58.000 per 5 kg, 200 dus minyak goreng minyak kita seharga Rp15.500 per liter, serta 62 kg gula kita dengan harga jual Rp17.500 per kilogram. Melalui integrasi program ini, Pemkab Tubaba tidak hanya fokus pada pengendalian harga dan ketersediaan komoditas pangan, tetapi juga memperkuat standar pengelolaan rumah potong hewan demi menghadirkan jaminan kepastian produk halal. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor demi mewujudkan ketahanan pangan yang stabil, terjangkau, dan aman bagi seluruh masyarakat. Delisa Mahdalena, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Ajak masyarakat taat pajak, Pemkab Kota Baru launching gebyar panutan pajak 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Fajri dari LPPL Radio Gema Saijan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar gebyar panutan pajak tahun 2026 pada Kamis 17 September 2026 di halaman kantor Bupati. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, baik pajak kendaraan bermotor maupun pajak bumi dan bangunan atau P2. Kegiatan ini melibatkan sinergi lintas instansi, diantaranya Badan Pendapatan Daerah, Samsat Kabupaten Kota Baru, Bank BRI, dan Bank Kalsel untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli dalam sambutannya mengingatkan pentingnya membayar pajak kendaraan, mulai roda 2 hingga kendaraan besar. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab warga negara dan hasilnya kembali untuk pembangunan. Bupati juga menghimbau masyarakat melengkapi administrasi berkendara, termasuk surat izin mengemudi atau SIM. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru, Haji Eka Saprudin menghimbau agar masyarakat tidak hanya taat pajak, tapi juga disiplin berlalu lintas, mematuhi rambu dan melengkapi perlengkapan keselamatan untuk menekan angka kecelakaan. Melalui gebiar panutan pajak ini, Pemkab Kota Baru mengajak seluruh masyarakat membangun budaya taat pajak dan tertib berlalu lintas demi Kota Baru hebat. Demikian, Pajri LPP Radio Gema Sejajar FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini, kita akan mengawali kabar dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Karhutla terjadi di kawasan lereng Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Wakil Bupati Nganjuk, Trihandi Cahyo Saputra turun langsung memantau penanganan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Edna Laila.
5: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, titik api berada di wilayah Sadepok dan Ondorante Petak 23 dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai 5 hektare. Kebakaran berdampak pada vegetasi ilalang, cemara, eukaliptus hingga rimba campur. Medan yang curam dan akses yang sulit membuat petugas harus berhati-hati dalam melakukan penanganan. Tim gabungan dari BPBD, Perhutani, TNI, Polri, Damkar dan juga masyarakat terus melakukan pemantauan serta menyiapkan pembuatan ilaran di kawasan Sedudo dan juga Sadepok. Hingga jam 10 malam, api masih terpantau menyala. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan personel tetap siaga dan penanganan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan petugas serta masyarakat. Dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur, saya Etna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Kabut asap meningkat, Bupati Eka Putra imbau masyarakat kurangi kegiatan di luar ruangan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Oji dari LPPL Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus memantau kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir menyelimuti wilayah Kabupaten Tanah Datar. Selain mengganggu jarak pandang, kondisi ini mulai dirasakan masyarakat dengan munculnya keluhan mata perih dan juga meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan pemerintah daerah masih melakukan pemantauan, pengkajian, dan evaluasi terhadap perkembangan kualitas udara serta kondisi kesehatan masyarakat. Apabila kondisi kabut asap semakin memburuk, Pemkab Tanah Datar akan mengambil langkah lebih lanjut dengan menetapkan status tanggap darurat bencana kabut asap. Berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah akibat kabut asap kasus ISPA di Tanah Datar, ini telah mencapai 2.589 kasus. Karena itu masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Untuk mendukung penanganan dampak kesehatan, Bupati juga menyebutkan obat-obatan telah disiapkan. Di seluruh puskesmas, pemerintah daerah juga tengah mempertimbangkan untuk membentuk posko kesehatan khusus di kawasan Kota Batu Sangkar apabila kondisi kabut asap terus meningkat. Sementara itu, pendengar, Pemkab Tanah Datar juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran jerami maupun membuka lahan dengan cara membakar. Bupati Eka Putra menyebutkan juga pemerintah daerah belum menemukan sumber kebakaran besar di wilayah Tanah Datar terkait dugaan kabut asap yang berasal dari daerah lain. Bupati Eka Putra juga menyampaikan telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Sumatera Barat dan melaporkan kondisi terkini di Kabupaten Tanah Datar. Pemkab juga akan menyampaikan laporan secara tertulis ya, serta meminta koordinasi dengan kabupaten tetangga dan daerah lain yang mengalami kebakaran hutan atau lahan. Selanjutnya, Bupati Eka Putra juga mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menghadapi kondisi tersebut dengan tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Dan beliau berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga kabut asap dapat berangsur-angsur menghilang. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, OPPL Radio Luhak Nantua 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Itu tadi pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
7: Pendengar RPP Indonesia, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, Hendri Munif, mengatakan bahwa RUU Daerah Kepulauan disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah kepulauan yang menghadirkan keadilan dan pemerataan. Menurutnya bahwa karakteristik daerah kepulauan memiliki persoalan yang berbeda dengan wilayah kontinental, jarak antar pulau, biaya transportasi dan logistik, pelayanan publik hingga pengelolaan sumber daya laut yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Hal ini dikatakan oleh Hendri kepada sejumlah wartawan di Jakarta pada minggu kemarin. Dalam rangka memastikan RUU daerah kepulauan sesuai dengan kebutuhan daerah, Pansus RUU Daerah Kepulauan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada 11 hingga 12 September 2026. Selama dua hari tersebut, anggota Pansus menggali masukan daerah untuk penyempurnaan RUU Daerah Kepulauan dengan melibatkan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah atau PD terkait, serta akademisi. Laporan khusus redaksi Ian Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Kualitas udara memburuk akibat kabut asap, Tambalong masuk kategori berbahaya. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tambalong FM Kabupaten Tambalong, Kalimantan Selatan.
8: Ya baik, pendengar LPPL Indonesia, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Tambalong, Kalimantan Selatan. Kondisi ini berdampak terhadap kualitas udara yang kini berada pada kategori berbahaya. Berdasarkan pemantauan indeks standar pencemar udara atau ISPU di stasiun pemantauan Burung Kuda Kabupaten Tapalong pada 17 September 2026 pukul 10.00 WITA, indeks kualitas udara tercatat mencapai 926 dan masuk kategori berbahaya. Polutan kritis yang terpantau adalah PM2,5. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi partikulat di udara yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Data pada portal resmi pemerintah Kabupaten Tapalong juga menunjukkan kualitas udara di stasiun Burung Pudak berada pada kategori berbahaya pada pemantauan 17 September. Bahkan, pada pembaruan sebelumnya, indeks ISPU tercatat mencapai lebih dari 1.000, bahkan mencapai 2.000 dengan PM10 sebagai polutan kritis. Masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta memiliki gangguan pernapasan diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih buruk. Sementara itu, kondisi kabut asap yang kembali memburuk sebelumnya telah mendorong pemerintah Kabupaten Tapalong menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik PAUD, SD, dan SMP pada 16 September kemarin hingga 18 September mendatang dengan evaluasi dilakukan berdasarkan perkembangan kualitas udara di setiap harinya. Baik, demikian Rina Rapitasari, LPPR Radio Sarawak Tapalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Permudah layanan terapi kanker RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo hadirkan layanan radioterapi Linac. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Rizky Amelia dari LPPL Irama FM Kabupaten Purworejo.
9: Baik, pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas dan sumber daya kesehatan. Salah satu langkah tersebut ditandai dengan diresmikannya layanan radioterapi menggunakan teknologi linear akselerator di RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama Bupati Purworejo Yuli Hastuti pada Selasa 15 September 2026. Peresmian yang berlangsung di depan gedung pelayanan radioterapi RSUD Dr. Citro Wardoyo turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfahmi Wahab, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Georges Anung Trihadi, dan Kepala RSUP Dr. Haryo Lukito, Kolonel Kesehatan Dr. Margono Gatot. Forkopimda Kabupaten Purworejo dan instansi terkait. Bupati Purworejo mengatakan layanan radioterapi tersebut menjadi perkembangan penting bagi pelayanan kesehatan di Purworejo. Sebelumnya, pasien yang membutuhkan terapi radiasi harus mendapatkan pelayanan di Yogyakarta atau Semarang. Bupati berharap dengan keberadaan LINAC dapat memperkuat fungsi RSUD Dr. Citro Wardoyo dalam memberikan pelayanan rujukan kanker bagi masyarakat Purworejo maupun wilayah di sekitarnya. Ia juga meminta fasilitas tersebut dikelola secara optimal dengan memastikan kesiapan tenaga kesehatan, pemeliharaan peralatan, serta penerapan standar keselamatan radiasi. Sementara itu, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada penguatan rumah sakit, namun juga memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Pemerintah merencanakan pembangunan kembali 1.988 puskesmas yang kondisinya sudah tidak memadai. Program tersebut akan menjadi bagian dari penguatan fasilitas kesehatan primer di berbagai daerah. Ia juga mendorong Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, guna menyiapkan data dan kebutuhan pembangunan daerah. Ia juga mendorong Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

0: Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali siang hari ini Kamis 17 September 2026 saya Ayuel dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Bangun Magelang Kita adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi.

menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Di mana sahabat siaran ini juga Anda bisa simak melalui streaming kami di kanal resmi kami melalui website Radio Magelang FM, magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui laman jogjastreamers.com, kemudian bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semua aspirasi juga aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Okay. Sebagai pembuka perjumpaan kita di program Bangun Magelang kita, list lagu yang bakal saya hadirkan adalah keroncong ya, list keroncong. Ayo Els, dia bersama sahabat semua di Bangun Magelang kita. Lintang Asmoro versi keroncong untuk sahabat semuanya.

Baik, sahabat, masih bersama saya Ayu El di program Bangun Magelang Kita. Untuk mengawali informasi Bangun Magelang Kita pada hari ini adalah di mana sahabat pendengar, pendengar setia Radio Magelang FM yang sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha atau ruang representatif untuk menggelar event Anda, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang kini menghadirkan solusi pemanfaatan barang milik daerah di wilayah Kota Magelang. Mulai dari lahan strategis, bangunan gedung, hingga aula, semuanya siap mendukung kebutuhan Anda secara legal dan profesional. Selain memaksimalkan potensi bisnis dan kegiatan Anda, langkah ini turut berkontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan daerah. Nah, untuk informasi dan tata cara pemanfaatannya, silakan kunjungi kantor UPPD atau Samsat Magelang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 52. Sekali lagi untuk informasi dan tata cara pemanfaatannya, silakan kunjungi kantor UPPD atau Samsat Magelang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 52, Kota Magelang. AC daerah optimal, pendapatan daerah meningkat. Masih di Bangun Magelang Kita, sampai pernah nanti pukul 4 sore.

0: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Bangun magelang kita, UL, yang selalu setia membersamai sahabat semua. Sahabat, untuk informasi selanjutnya, di mana program serbuan teritorial TNI 2026 resmi bergulir di Kota Magelang. Tahun ini prajurit TNI menargetkan perbaikan 40 unit rumah tidak layak huni RTLH dan pembangunan trotoar ramah disabilitas sepanjang 2,2 km. Komandan Kodim 0705 Magelang Letkol Infantri Satria Budi Bawaleksono mengatakan rehabilitasi puluhan hunian tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan. Pengerjaan fisik ini turut menggandeng kepolisian, warga setempat dan jajaran Wali Kota Magelang. Di mana Satrio menyampaikan kurang lebih ada 40 rumah yang dibangun dan diperbaiki bersama pemerintah daerah dan patroli. Targetnya selesai sebelum akhir 2026 agar rumah kembali layak ditempati. Selain bedah rumah, TNI juga menyulap kawasan pedestrian di sepanjang jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Akademi Militer. Trotoar selebar 2 meter ini dirancang khusus agar mudah diakses dan aman bagi para penyandang disabilitas. Komandan Korem 072 Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono menyebut istilah serbuan sengaja dipakai untuk menggambarkan masifnya skala pergerakan prajurit. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diisi penyuluhan wawasan kebangsaan hingga pembagian sembako. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiono memberikan apresiasi. Menurutnya, kehadiran prajurit dinilai sangat krusial dalam menyentuh langsung akar persoalan di tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama agar wilayah teritorial benar-benar berada dalam jangkauan dan pengawasan. Yuk sahabat ikut bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Saya masih menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di sini bersama saya di program Bangun Magelang Kita.

0: raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu El. Sahabat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK dinilai memiliki posisi penting dalam menjembatani kerjasama pemerintah dan masyarakat, terutama dalam membangun kesejahteraan keluarga. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Magelang. Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono usai menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 tingkat Kota Magelang di Gedung Wanita kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, keluarga memiliki peran mendasar dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot Magelang akan terus menjalin sinergi sekaligus memperkuat sumber daya manusia di lingkungan PKK. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang, Nani Yunianti Darmar, mengatakan gerakan PKK didorong untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi itu diharapkan menghasilkan program pemberdayaan yang terintegrasi, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, penguatan PKK juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas kepemimpinan kader agar mampu menjawab berbagai persoalan keluarga dan masyarakat. Ia menegaskan, melalui program kerja, PKK diharapkan tidak berhenti pada rutinitas, tetapi berorientasi pada hasil dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat, masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang yang kita cintai ini. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882 103,5 103,5 atau by phone di 0293 366 8999, ya. Dan aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini yang bakal saya sampaikan adalah tindak lanjut dari Monggo Lapor. Dikutip dari Instagram Monggo Lapor, di mana patroli gabungan pengawasan kendaraan berat di hari Senin 14 September 2026, Dinas Perhubungan Kota Magelang bersama Satpol PP dan Satlantas Polres Magelang Kota kembali melaksanakan patroli gabungan sebagai tindak lanjut aduan masyarakat terkait kendaraan berat yang melintas di jalan perkotaan saat jam operasional. Di mana patroli ini juga merupakan tindak lanjut sosialisasi larangan kendaraan dengan berat lebih dari 8 ton memasuki jalan perkotaan yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus lalu. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan teguran tertulis terhadap pelanggaran yang ditemukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan patroli akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkala sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus menindaklanjuti aduan masyarakat. Terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Dan saya masih tunggu, kemudian saya bakal melalui WA ya, dari Pak Faisal Salim Sanden. Dalam rangka menyambut event kejuaraan renang Magelang Open Championship di Samapta Aquatic Stadium pada tanggal 13 sampai dengan 15 November mendatang, yang akan dihadiri oleh tamu dari berbagai daerah, alangkah eloknya apabila Kali Bening yang berada tepat di depan stadion itu dibersihkan dan pengerukan dari hulu hingga hilirnya demi keindahan dan kebersihan wilayah. Mumpung air Kali Bening saat ini dangkal, pekerjaan akan lebih mudah. Baik Pak Faisal, akan kita teruskan ke pihak atau dinas terkait melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Ditunggu ya, dengan harapan segera ditindaklanjuti. Masih bersama saya Ayu El di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, sebagai upaya mendorong budaya baca dan literasi di masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang meluncurkan inovasi Geliat atau Gerakan Literasi Masyarakat. Bertepatan dengan hari kunjung perpustakaan pada Senin lalu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang Sarwo Imam Santoso, sebagaimana dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, Geliat dihadirkan untuk meningkatkan literasi dan mendorong budaya baca di masyarakat. Melalui gerakan tersebut diharapkan dapat menjadi gerakan bersama yang tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat hingga tingkat kelurahan. Ia pun berharap setiap 14 September dapat menjadi momentum peringatan gerakan literasi secara serentak. Sementara itu, Bunda Literasi Kota Magelang Nani Yunianti Damar mengapresiasi langkah Disperpusip yang menghadirkan Geliat sebagai inovasi untuk mendorong gerakan literasi masyarakat. Menurutnya, inovasi tersebut menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas literasi sekaligus mendukung pembangunan manusia di Kota Magelang. Ia berharap inovasi Geliat tidak berhenti pada peluncuran, tetapi terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak. Selain itu, peran Bunda Literasi Kelurahan juga diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus ikut menggerakkan masyarakat agar semakin dekat dengan kegiatan membaca dan literasi. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang mendok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood. GoF buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter.

0: Kak.
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi
1: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo Kakak anter.
0: Tapi
1: enggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, tahukah kamu apakah itu PMI? Ya, PMI merupakan singkatan dari Palang Merah Indonesia. PMI merupakan organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Nah, tepat hari ini, 17 September tahun 1945 adalah hari berdirinya PMI. Insan edukasi, Palang Merah Indonesia atau PMI merupakan organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Seringkali PMI membantu pemerintah dalam pemberian bantuan medis pada korban bencana, melakukan pelayanan kesehatan, pelatihan pertolongan pertama, dan juga pelayanan transfusi darah. Perannya sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Hal ini karena PMI menjalankan 7 prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Selain itu, PMI tidak memihak golongan politik, ras, suku, ataupun agama tertentu. Dalam pelaksanaannya, PMI mengutamakan korban yang paling membutuhkan pertolongan segera demi keselamatan jiwanya. Insan edukasi, awal mula sejarah berdirinya PMI di Indonesia bermula sejak zaman penjajahan Belanda. Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah untuk Indonesia dengan nama Netherlands Rood Krui Afdeling Indi atau disingkat NERKAI. NERKAI merupakan Palang Merah Belanda cabang Indonesia. Sementara NERKAI menjalankan tugas-tugasnya, tahun 1932 cendekiawan Indonesia bernama Dr. RCL Senduk dan Dr. Behder Johan ingin membentuk organisasi Palang Merah sendiri yang asli Indonesia. Mereka merancang pembentukan PMI. Rancangan tersebut mendapat dukungan luas, terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Dan rancangan itu diajukan ke dalam sidang konferensi NERKAI tahun 1900.

0: 140, tetapi ditolak mentah-mentah. Ketika zaman pendudukan Jepang terjadi, rancangan tersebut dicoba diajukan ke pemerintah Jepang. Namun hasilnya sama saja, rancangan itu ditolak juga. Insan edukasi, baru pada zaman kemerdekaan Indonesia, rancangan itu mendapat titik terang. Segera setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan pertama kala itu, yaitu Dr. Buntaran, untuk membentuk suatu badan palang merah nasional. Dengan sedikit penyesuaian terhadap rancangan awal, tepat satu bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 September 1945, PMI terbentuk. Peristiwa bersejarah itu hingga saat ini kita kenal sebagai Hari PMI. Insan edukasi, meski PMI sudah terbentuk secara resmi, dalam melaksanakan tugasnya seringkali masih terjadi kekacauan. Hal ini karena NERKAI ternyata masih aktif. NERKAI berhak melakukan pekerjaan kepalang merahannya karena memang diakui oleh internasional sebagai bagian dari palang merah Belanda. Sementara PMI belum diakui. Hal ini menjadi masalah ketika bantuan luar negeri datang untuk Indonesia. NERKAI yang menerimanya dan seringkali disalahgunakan oleh Belanda. Tanggal 16 Januari 1950, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI. Hal ini terjadi setelah ada perundingan intensif antara pihak PMI dan NERKAI sejak setahun sebelumnya. Hasilnya berupa kesepakatan penyatuan PMI dan NERKAI dengan penggabungan seluruh aset NERKAI ke PMI atau Palang Merah Indonesia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

Bangun magelang kita. Dan sahabat, rupanya pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat semua di program Bangun Magelang kita ya. Dan jam 16 nanti ada rekan Mita yang bakal membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Saya bakal pamit undur diri dari sahabat semua di program Bangun Magelang kita. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.

Sugeng Sonten. Selamat sore sahabat pendengar dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Senang banget deh rasanya sore ini bisa kembali lagi ketemu sama sahabat pendengar nih di Sugeng Sonten dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca terbaru ya, sampai nanti jam 7 malam. Mita bakal terus temani kamu nih, yang baru aja pulang kuliah, yang baru aja pulang kerja, terus yang mau rebahan dan lain sebagainya. Lagi deh Mita tungguin ya kebersamaannya di 0882 1035 1035 untuk WhatsApp-nya. Dan untuk teleponnya tentu di 366-889. Ya, nanti bisa kirim salam langsung ya. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Hanindia bakal muncul dengan Semoga Selamanya. Ada yang mengharapkan selamanya bersama si dia, ya amin aja ya.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Sayang, Miki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
6: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Sugeng Santen.

Sugeng Santen, halo. Apa kabar nih yang baru aja pulang dari tempat aktivitas? Semoga hari ini berjalan dengan manis ya. Oke, Sugeng Santen dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru akan terus membersamai sahabat pendengar sampai jam 7 malam nanti ya. Oke, hati-hati di jalan yang lagi on the way pulang ke tempat aktivitas, dari tempat aktivitas ke rumah gitu atau ke kos ya. Mita akan sedikit bocorin nih lalu lintas yang ada di simpang Cacaban ya sahabat pendengar ya. Ini kebetulan ramai lancar, kendaraan roda 2 lebih mendominasi simpang Cacaban sebelah timur juga demikian. Sementara sebelah selatan ini terlihat kendaraan roda 4 juga lebih banyak ini ya kalau di simpang Cacaban Selatan. Jadi hati-hati ya sahabat pendengar di Cacaban, simpang Cacaban Barat, kendaraan roda 2 ini ya yang mendominasi. Oke. Jadi utamakan keselamatan ya. Jadi patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke. Baiklah, kita akan ketemu dulu sama yang sudah WhatsApp di Radio Magelang FM. Apa kabar Mbak Murni yang ada di Sorobayan? Wih, number one ya. Assalamualaikum. Sugeng Santen jeng Mita. Waalaikumsalam. Santen juga. Selamat sore Mbak Murni Mahalini, boleh nanti ya. Salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Pri, Bu Tuti, Bu Norma, Mbak No Ayu, Pak Ari Gorontalo, Mbak Yuli Hera, Mbak Eni Widya, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Selamat sore. Oke, selamat sore juga. Hai, apa kabar Mbak Susi? Semoga kabar baik ya. Jangan lupa teman-teman yang baru aja gabung, WhatsApp radionya di 0882 1035 1035. Yang pengen telepon langsung juga boleh di 366-889. Oke, Pak Iwan. Pak Iwan katanya lagi kehilangan sinyal sukanya gitu ya, jadi terputus-putus. Kalau gabung langsung boleh, gak apa-apa, lewat WhatsApp dulu ya. Yura Yunita dengan Kangen. Ada yang lagi merindu? Kayaknya cocok deh dengan lagu ini. Pastilah.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Abang sih kak.
4: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
3: Tapi
4: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
3: Tapi
4: gak ada tapi-tapian. Nih
3: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
5: Ekonomi, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
3: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
4: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
3: Oh iya, maaf.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus fokus menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang menjadi fondasi kekuatan dan kemandirian Indonesia, mulai dari ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja. Kepala negara sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pemerintah juga terus mengantisipasi kebutuhan energi nasional melalui pengembangan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit, termasuk biodiesel 50% serta pengembangan energi surya dalam skala besar. Selain pangan dan energi, Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan kelaparan anak, stunting, serta kemiskinan absolut dan kemiskinan ekstrim. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan agenda efisiensi anggaran dan penyelamatan uang negara dari berbagai kebocoran. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat turut dilakukan melalui pengembangan koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Presiden menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi Indonesia agar mampu menghadapi tantangan ke depan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.

0: Malah mas, mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sugeng Santen,
4: Sugeng Santen.

Sore-sore kayak gini emang asik banget ya. Kalau pulang aktivitas, ya kita rebahan dulu sejenak, terus mandi, terus dengerin Radio Magelang FM. Cocok banget. Tetap bersama Mita sore ini sampai nanti jam 7 ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Baiklah Indri, tadi lagunya ditunggu ya, MMG. Siap main-main gue. Halo juga untuk Bu Riono yang ada di Dudan, ditunggu lagunya. Lagunya Semata Karnamu Aja ya, dari Mario Geklau. Siap nanti ditunggu Bunda cantik, sehat selalu ya. Salamnya buat Pak Sunarko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarsetio, juga untuk Pak Haryanto, Pak Prianto, Pak Tarmono, Eyang Dipo, Lembayung Sutra, Pak Nano, semuanya aja. Buat Mita, tetap semangat, sukses selalu, rezeki lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga buat Kak Abahulun. Terima kasih juga nih kebersamaannya. Kak Ari berkah barokah, rezeki lancar. Iya. Ada Kohkins ya. Selamat sore, terima kasih untuk gabung barengnya bersama Mita di Sugeng Santen Radio Magelang FM. Kohkins, terima kasih juga ya. Lanjut Mita akan bacain WhatsApp dari Pak Herman. Halo, apa kabarnya Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Lagunya Negeri di Awan, Haifi. Oke, siap. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, buat Pak Royanto, buat Pak Ari Gorontalo. Iya, ada di sini di TikTok ya. Juga Bu Riono, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semuanya. Semoga terhibur, amin. Halo juga Pak Ari di Gorontalo. Assalamualaikum Sugeng Santen Kamita. Waalaikumsalam Sugeng Santen juga buat Kak Ari. Wah, di sana Pak Guru, di sini Kak Ari ya. Oke, salamnya buat semua pendengar Radio Magelang FM, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Herman, Bu Tuti, juga Bu Murni, Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bu Erna. Oke, Bu Inang Wahyu, Bu Nani ya. Siap. Dari Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Boleh, siap-siap ya. Mbak Murni tadi udah dibaca ini ya. Lagi diangkot tadi WA-nya. Lagunya juga udah Mahal Ini dengan Sisa Rasa. Jadi nomor satu kan lagunya. Iya, yang pengen telepon langsung boleh 366-899. Apa kabarnya yang ada di Minahasa sana? Semoga kabar baik ya. Kak Tajudin, apa kabarnya? Lama tidak dengar suaranya. Suara khas Minahasa gitu ya. Semoga sehat-sehat aja, dilancarkan rezekinya. Lama banget, semoga sehat, disehatkan ya di sana ya. Kak Ari, terima kasih yang udah berbagi live-nya. Merayu Tuhan. Kak Aditya, lagunya oke, siap-siap. Merayu Tuhan. Ini dari Nikila dulu ya. Nikila bener ya? Mikila? Oh, Maikila. MMG. Main-main gue ya. Oke, langsung aja kita dengerin ya. Main-main gue. Aduh, tentang apa ini sebenarnya? Indri boleh spill, diceritain kenapa kamu suka lagu ini. Kak Salmo, Salmon Giri, terima kasih juga kebersamaannya sore ini.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune priksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Sugeng Santen,
6: Sugeng Santen.

Sahabat pendengar, yes, di Magelang banyak gawe nih ya akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir, memang sepekan sekali paling enggak gitu ya, atau berapa minggu sekali pasti ada sesuatu deh untuk warga Magelang dan sekitarnya, ataupun yang datang ke Magelang. Ya deh sahabat pendengar Magelang FM, dalam rangka Borobudur Indonesia Expo 2026 yang bakal dibuka nanti malam nih di Alun-Alun, Kota Magelang, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo akan menghadirkan pelayanan pembuatan paspor untuk masyarakat. Nah, pelayanan ini berlangsung hari Kamis sampai hari Minggu ya, 17 sampai 20 September 2026, mulai pukul 8 pagi tadi sampai selesai, bertempat di Alun-Alun Kota Magelang. Jadi bagi masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya yang membutuhkan layanan pembuatan paspor, ya barangkali kan mau bulan madu ke Jepang atau ke Hong Kong, sama ya, atau ke Amerika, iya. Iya silakan, boleh ya datang ke Magelang untuk bikin paspor ya. Pelayanannya nih untuk masyarakat Magelang dan sekitarnya. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan datang langsung ke lokasi pelayanan di Alun-Alun Kota Magelang selama pelaksanaan Borobudur Expo mulai hari ini sampai tanggal 20 September. Yes, catat tanggal mainnya dan waktunya, 17 sampai 20 September 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai di Alun-Alun Kota Magelang. Oh, keren banget kan? Ui, keren dong. Baiklah, kita mau ketemu lagi nih sama yang udah nyatu lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Bunda Riono udah lagunya ya. Halo juga buat Bu Tuti Haryanti, apa kabarnya, kapan main kesini lagi? Ditunggu ya. Waalaikumsalam, ikut gabung Mita. Oke deh, sehat, rezeki lancar, barokah, tetap semangat, amin, selalu bahagia, amin. Doa yang sama juga. Salam-salam buat Bu Riono, Mbak Susi, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Mbak Murni, Mbak Erna Dwi, Mama Vega, buat Bunda Eti, juga untuk Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Ari Gorontalo, Pak Royanto, juga Pak Herman, Pak Tarmono, Lembayung, juga untuk keluarga pendengar setia Magelang FM semuanya ya, dimanapun berada. Lagunya adalah, oh ya, Dear With A Smile, Dear With A Smile dari Lady Gaga. Oke, okay. Lady Gaga. Oke, okay, siap, ditunggu ya. Baik, selamat sore juga buat teman-teman yang ada di TikTok. Kak Kismanto, apa kabar Bun? Alhamdulillah baik. Kakak baik juga kan? Kak Nova 123, sayang semuanya. Oh, 124 ya. Cobalah mengerti lagunya Momo. Oke, okay, boleh, nanti ditunggu ya Kak Ragil. Ada Kak Rudy Kampret, selamat sore juga. Saya orang Malang. Hai Malang, Jawa Timur, selamat sore, terima kasih kebersamaannya. Iyo, di tap-tap layar, betul banget, dari Gorontalo, selalu setia. Kak Alfasa juga yang ada di Madiun. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ragil JR. Ini beda ya, yang ada di Garut sama Kak Ragil JR ada di mana nih? Selamat sore, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Kak Alsop by at Hijab. Assalamualaikum Kak Mita. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Alsop? Sehat selalu, rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Baru tanggal 17 ini, masih lama tanggal 1. Apanya? Tanggal mudanya ya. Iya, masih lama. Apa kabar juga Kak Farida Endang, sore, makasih buat giftnya ya Kak Osop by at Hijab. Sehat selalu, berkah barokah, rezeki lancar, amin amin amin. Yuk saling sapa satu sama lain biar semakin banyak teman, banyak teman, banyak saudara ya kan. Negeri di Awan, lagu milik Katon Bagaskara yang dibawain kembali oleh anak-anak muda yang tergabung dalam Hi-Vee.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, transformasi perkotaan di Indonesia diharapkan mampu menghadapi tren urbanisasi. Sekaligus mewujudkan kota yang maju, tangguh, asri, dan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, urbanisasi terus terjadi di Indonesia dan diprediksi pada tahun 2045 diperkirakan 72% masyarakat Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, kota-kota di Indonesia harus dipersiapkan untuk mengakomodasi pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan ketahanan terhadap perubahan iklim maupun lingkungan. Ia juga menekankan pembangunan kota ke depan harus diarahkan agar semakin layak huni, inklusif, hijau, tangguh, dan produktif bagi generasi mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya manusia sebagai salah satu modal utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemerintah terus membenahi penataan kawasan kumuh dengan mengintegrasikan berbagai program selama ini berjalan secara terpisah. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota juga dinilai penting untuk dilakukan sehingga pembagian kewenangan tidak menjadi hambatan bagi penyelesaian persoalan di lapangan. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.
2: Ya sahabat pendengar, sesaat lagi kita akan break sejenak ya, untuk sama-sama ikuti azan maghrib dan sama-sama yang menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Nanti kita bakal balik lagi ya, tetap di Sugeng Santen sampai nanti jam 7 malam. Dewa bersama Elo dengan Kau Yang Kusayang. Untuk Mbak Murni tadi lagunya udah ya, Lembayung Bututi lagunya ditungguin, tetap stay.

0: tas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
0: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 190.

0: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
1: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
2: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
4: Ayo menabung di Bank Magelang. Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Kojer.

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambe yen ya kudune priksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: sukan santan.
1: Sukan santan.
0: Lega banget rasanya kalau kita sudah menunaikan salat maghrib ya, yang menjalankan ya sahabat pendengar. Lanjut kembali deh bersama Mita di Sugeng Sonten, lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru sampai nanti jam 7 malam. Yang masih pengen ikutan gabung, oke silahkan ya, ditunggu deh kebersamaannya di 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Mita mau jumpa lagi nih, apa kabarnya Mbak Murni ya? Aduh, berbuka pakai apa ini? Sudah goreng tempe mendoan. Aduh, enak banget. Selamat berbuka puasa ya. Oh iya, Bu Tuti Haryanti lagunya udah tadi. Terima kasih juga Lembayung Sutra. Bersamamu, Jess. Salam-salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti Haryati, juga untuk Bu Riono, Bu Nani, Bu Murni, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya aja. Selamat sore, jelang petang, sudah petang, jelang malam, iya deh. Happy selalu aja deh. Lagunya apa ini tadi? Oh iya, Jazz ya? Belum ya? Belum kita putarkan? Oke, bentar. Apa tadi? Gimana sih? Bersamamu, cih. Akan kutaklukkan dunia, cih. Gimana sih? Oh ini, bentar-bentar ya. Yang masih pengen ikutannya tuh, masih ditunggu deh kebersamaannya. Di 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat telepon di 366-889 ya. Oh ya, jangan lupa loh sahabat,

Tapi sebelumnya ngomong-ngomong, kalau belanja suka di pasar tradisional atau di supermarket sih? Nah, ada yang asik nih, ramaikan pasar rakyat di Kota Magelang sekaligus dapatkan kesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik. Kegiatannya berlangsung mulai tanggal 12 sampai 26 September 2026 dengan rangkaian acara yang seru dan juga sayang ya kalau dilewatkan begitu aja. Nah, tanggal 12 sampai 25 September 2026 saatnya undian kupon belanja ngelarisi pasar bakal diundi. Caranya mudah, kupon bisa Anda dapatkan setiap berbelanja di pasar rakyat yang mengikuti kegiatan. Jangan lupa tukarkan kupon belanja dan kumpulkan kesempatan untuk mendapatkan door prize menarik. Lalu tanggal 25 sampai 26 September 2026 akan digelar Festival Band Pasar Rakyat tingkat Kota Magelang. Saatnya menikmati penampilan musik sekaligus ikut memeriahkan suasana pasar rakyat. Jangan lupa ya, tanggal 26 September 2026 ada acara senam bersama juga. Makanya ajak deh keluarga, sahabat, tetangga untuk berolahraga bersama sambil meramaikan pasar rakyat Kota Magelang. Jadi tunggu apa lagi? Ayo deh ngelarisin pasar tahun 2026. Baiklah, bersamamu akan segera kita nikmati bersama. Spesial buat Lembayung Sutra, Pak Royanto, terima kasih juga. Apa kabar? Salamnya buat Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang Wahyu, Mama Olga, Pak Iman.

0: kapan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Unaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kapusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjane pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
6: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Sugeng Santen.

Sahabat sejati pasti tidak akan meninggalkannya di saat teman kita lagi kesusahan gitu ya. Semoga kita juga bisa menjadi sahabat sejati deh untuk sahabat-sahabat kita ya. Oke, lanjut terus Sugeng Swanten dengan lagu-lagu pop Indonesia dan manca tahun 2000 sampai yang terbaru 2026. Kak Satria Jowo ada di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ada di mana nih? Kak Adel juga lagi turun hujan sekarang Bogor. Oh iya. Bogor notabene sebagai kota hujan. Jadi enggak ini ya. Penanya enggak aneh aja kalau enggak hujan gitu kan. Kak Abdi yang ada di Bandung atau Jawa Barat deh, pokoknya di sana bahasa Sunda gitu ya. Terima kasih. Teh lagi mawar putih teh. Lagu mawar putih. Hah, mawar putihnya siapa ya? Bogor menyapa dengan hujan yang turun sekarang. Semoga di kota yang lain hujan. Amin ya rabbal alamin. Magelang gerimis-gerimis sih kemarin-kemarin gitu. Cuma mendung doang. Terus di Kalimantan ya, kita harapin, kita doain semoga teman-teman saudara-saudara yang ada di Kalimantan yang terimbas asap karena kebakaran hutan bisa terus diturunkan hujannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari Kamis, Kak Satrio ada di kota mana? Hai Kak Momi, terima kasih juga. Mawar putihnya siapa sih? Kak Dateng, ada Kak Made Mudri. Oh yes, Pangandaran teh. Oh, di Pangandaran. Pangandaran. Aduh, pantainya keren banget ya. Oke, salam hangat dari Magelang FM bersama saya Mita. Oke, kali ini Mita akan munculkan, hadirkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Tulus ya. Lagunya adalah Jatuh Suka. Nah, lagu Jatuh Suka ini menceritakan tentang fase awal kekaguman dan kebahagiaan yang murni saat seseorang mulai jatuh cinta secara spontan. Nah, sementara nih poin untuk makna lagu ini adalah fase awal ketertarikan. Jadi menggambarkan nih perasaan tak berdaya dan salah tingkah ketika berada di dekat seseorang yang dikaguminya. Nah, sementara kekaguman alami, perasaan suka yang tumbuh begitu saja tanpa direncanakan atau dipaksakan oleh keadaan. Kemudian ada harapan juga, harapan yang sederhana, keinginan kecil untuk bisa berada di samping seseorang tersebut agar rasa sepi di hati jadi berkurang. Langsung aja yuk kita dengerin lagunya Tulus dengan Jatuh Suka. Tetap di 103,5 Radio Magelang FM bersama Mita Sugeng Sonten. Lagu-lagu pop Indo dan manca terbaru.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya William Osler, Bapak Kedokteran Modern dari Kanada. Pekerjaan baik hari ini menjadi persiapan terbaik hari esok.
1: Insan edukasi melakukan pekerjaan hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh, baik itu pekerjaan kecil ataupun besar, berarti kita sudah bertanggung jawab menyiapkan pekerjaan hari esok dengan sebaik-baiknya.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Sugeng Santen,
7: Sugeng Santen.

Semoga harimu betul-betul membahagiakan. Kalaupun ada yang kurang menyenangkan, semoga kita bisa belajar rasa sabar gitu ya. Baik, kita harus segera undur diri dari ruang dengar kamu sore hari ini. Aduh, udah gak sore lagi nih. Petang jelang malam, dan nanti jam 7 malam bisa ketemu dengan rekan Dani yang akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia lawas kenangan di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Baiklah, ketemu lagi besok malam ya dengan lagu-lagu nostalgia juga. Kak Nanan besok bisa ditunggu. Ada Kak Min Grosir, Kak Suroso, ini lagu paling akhir Kak Gibran juga. Selamat menikmati. Wassalamualaikum, bye-bye.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
2: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
2: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara semua usia. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Ya, di hari Kamis ya. Hari yang ke-17 di bulan September 2026. Nah, separuh perjalanan di bulan September sudah kita lalui. Dan ya moga aja di bulan September ini benar-benar waktu sudah Anda maksimalkan, waktu sudah Anda bisa pergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, yang pada akhirnya akan buat kita bahagia ya, insyaallah. Baik, sampai mendengar senang banget untuk malam ini. Sadani punya waktu sampai nanti jam 10 ya di Gelang Teluh, Magelang Tempo Dolo. Ya, ruang untuk menemani langkah Anda malam ini 3 jam ke depan kita akan bersama-sama berbagi cerita, menikmati musik, dan ya mungkin sedikit mengingat kembali perjalanan yang sudah kita lalui dengan tembang-tembang pop lawas, dengan tembang kenangan ya. Baik, dan ditunggu bersamanya di 366899 atau di 0882 135 135. Tembang pertama sudah kita nikmati, satu klasik dari Bob Tutupoli dengan temanya Widuri. Di belakang Bob Tutupoli ketemu bareng Edi Silitonga, satu tembang yang malam ini dimunculkan, Kini Kusadari di Gelang Teluh.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Baik, sampai mendengar sampai jam 10 malam saya Dani masih bakal temenin Anda. Nikmati waktu sedikit sebelum nanti benar-benar istirahat ya. Ya tentunya dengan apa waktu itu semua pengenlah bisa dinikmati, bisa menghilangkan rasa capek, bisa menghilangkan pemikiran yang penat karena gawean gitu. Seharian waktu sudah benar-benar bisa dimaksimalkan untuk rampungkan berbagai macam kesibukan. Satu sisi Anda puas ya, hasil maksimal, tapi di satu sisi juga rasa capek benar-benar dirasakan. Ya sahabat pendengar, kalau kita rasakan hidup ternyata memang tidak selalu berjalan seperti apa yang kita rencanakan ya. Ya, kita pernah membuat rencana dengan begitu rapi. Kita sudah membayangkan ya, akan berjalan sesuai dengan keinginan. Tapi ternyata hidup punya jalan cerita tersendiri ya. Ada yang harus tertunda, ada yang harus dilepas, ada yang pergi tanpa kita siap, ada impian yang belum terwujud, dan ya ada juga kegagalan yang membuat kita tetap kadang bertanya, kenapa harus aku? Hal dirasa kalau nggak enak ya masih muncul pertanyaan, kenapa harus aku? Ya, tapi mungkin hidup memang bukan tentang bagaimana semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Hidup adalah tentang bagaimana kita tetap berjalan ketika rencana itu akan berubah ya. Dan ya malam ini di Gelang Teluh saya Dani menemani Anda dengan satu pesan sederhana ya. Tidak apa-apa kalau langkah kita hari ini masih pelan, tapi yang penting jangan berhenti ya. Karena terkadang kita tidak membutuhkan langkah yang besar ya. Kita hanya perlu satu langkah kecil untuk bangkit, satu langkah kecil untuk mencoba lagi, dan satu langkah kecil untuk percaya bahwa hari esok masih punya kesempatan ya. Baik, malam ini saya Dani bakal ajak Anda berbagi cerita yuk. Mungkin Anda pun punya cerita di saat Anda menginginkan sesuatu ternyata kenyataannya belum sama, dan Anda pun di situ perlu berjuang yang luar biasa, tapi Anda konsisten yang pada harinya semua itu bisa Anda raih. Dan ditunggu ya, berbagi yuk di 366899 atau di 0882 1035 1035. Baik. Halo, selamat malam. Terima kasih Pak Irman di Tidar Utara. Tembangnya Diko dan Aku. Oke. Salam buat Pak Iwan, Pak Priya, Pak Royanto, Pak Ari di Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, selamat malam, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni ya, Mbak Susi, Mbak Erna, dan buat semuanya pendengar Radio Magelang FM, semoga terhibur buat yang tugas-tugas, sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara ya. Oke. Tadi mana ya? Oke, siap. Habis ini muncul Pak Herman ya. Dan satu lagi, yuk malam buat siapa yang digabung lebih awalnya ya. Malam Dani, minta temannya dong Hati Selembut Salju buat Dani, selamat menjalankan tugas, sehat selalu dan terima kasih. Gak ada nama Ai. Oh, dari Bu Sri di Wates ya. Wah, Watesnya mana nih Bu Sri? Terima kasih. Tembang boleh ditunggu dari munculnya nanti ya. Sementara kita simak dulu yuk tembang yang dia ditunggu. Pak Herman di Tidar Utara. Malam ini pengen nikmati satu lagu dari Eri Ciretonga lagi ini. Eish. Dikau dan Aku muncul di menit yang ke-28, selebihnya dari jam 19. Sedani di Gelang Teluh, Magelang Tebo dulu dari 103,5 Magelang FM.

0: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Gelang telu, magelang timbu dulu. Di hari Kamis, hari yang ke-17 ya, di bulan September 2026 sampai jam 10 malam nanti. Ya, siapa mendengar, hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, pernah enggak? Sekali waktu kita sudah menyusun rencana dengan sangat baik, tapi pada akhirnya semuanya justru berjalan berbeda. Ya rasanya tentunya kita ingin bertahan, tapi kadang ini keadaan memaksa kita untuk melepaskan, ya kan? Dan kita juga ingin bersama seseorang, tapi ternyata jalan hidup membawa kita ke arah yang berbeda. Kita pengen berhasil hari ini, tetapi ternyata masih harus menunggu lebih lama. Dan di titik seperti itulah dimana kita sering merasa gagal. Ya padahal tidak semua yang tidak sesuai rencana itu berarti gagal. Terkadang sesuatu yang tidak terjadi sesuai keinginan itu justru sedang membawa kita menuju pengalaman yang belum pernah kita bayangkan, ya. Mungkin hari ini kita belum mengerti alasannya, dan mungkin sekarang kita masih kecewa, ya. Tapi tidak semua jawaban harus kita dapatkan malam ini. Ada hal-hal dalam hidup yang baru bisa kita pahami setelah kita menjalaninya lebih jauh, ya. Jadi kalau malam ini ada di antara kita yang sedang merasa hidupnya berantakan karena tidak sesuai dengan rencana, ya kita relax, tarik napas pelan-pelan, ya. Dan apa ya, kita tidak harus menyelesaikannya seluruh hidup itu pada malam hari ini, ya. Cukup jalani hari ini, besok kita coba lagi. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai. Tentunya setiap orang punya waktunya masing-masing lah. Jadi jangan terlalu sibuk melihat langkah orang lain sampai lupa menghargai perjalanan kita sendiri. Nikmati dan jalani dengan sukacita, ya. Baik. Halo, selamat malam. Terima kasih buat Mbak Irna Dwi, ya. Assalamualaikum Dani. Salam buat Mama Banadin, ya. Ada Bunda Eti, Bu Sadowo, Pak Iwan, Mbak Irman, Bu Riono, ada Mbak Murni, Mbak Era, Mbak Utami, Bu Nani, Bu Asna, ada Oma Esti, dan juga buat semuanya sahabat pendengar yang sudah gabung di Gelang Telu. Dan gak lupa juga buat grup My Family, ya. Tembangnya boleh habisin muncul, ya, dari Christine Panjaitan, burung putih, ya. Oke. Terima kasih buat Mbak Erna Dwi, ya, tembangnya boleh ditunggu. Dan juga halo, selamat malam. Hai. Baik, Indar dari Temanggung, selamat malam. Ternyata malam ini juga masih gabung di Gelang Telu, ya. Dani, aku malam ini tolong dong tembangnya milik Ebit Gade, tunggu. Ya gak apa aja lah, yang pasti Ebit Gade. Salamnya buat semuanya juga yang udah bergabung di Gelang Telu. Badan, terima kasih. Selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih. Marna Dwi, tembang yang malam ini benar-benar nikmati dari Christine Panjaitan. Burung putih. Tembang juga malam ini dikasih buat Pak Tarmono di Muntilan, selamat malam. Nggak lupa juga buat Bapak Ikendis di Sawangan, selamat malam. Dan juga buat yang ada di lereng Merapi, ya, Pak Kasdianto, selamat malam. Saya Dani temani Anda malam ini sampai jam 10 di Gelang Telu.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Apaan sih kak?
5: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
4: Tapi
5: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
4: Tapi
5: gak ada tapi-tapian. Nih
6: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
1: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
4: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
5: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kapusnya tuh loh di belakang sana.
4: Oh iya, maaf.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng

0: Hai, senang sekali bisa kembali menyapa Anda bersama saya Mita yang akan mengawal waktu Anda lewat sajian berita teraktual dan terpercaya. Mengupdate kabar terbaru, tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Warga takut ketahuan sakit, capaian CKG di Temanggung masih rendah. Dukung IKM lokal, Dekranasda Jateng Store sediakan merchandise resmi MTQ Nasional. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam.

Kita buka jateng dalam berita kali ini dengan serba-serbi penyelenggaraan MTQ ke-31 di Semarang. Kemeriahan ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 di Kota Semarang yang berlangsung hingga 20 September mendatang menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat dan para kafilah dari seluruh Indonesia untuk berburu souvenir resmi karya UKM lokal. Official merchandise ini dipusatkan di Dekranasda Store Jawa Tengah di Jalan Pahlawan yang hanya berjarak sekitar 650 meter dari lapangan Simpang 5. Beragam pilihan souvenir menarik dan terjangkau siap diboyong pulang, mulai dari harga Rp8.000. Kepala Toko Dekranasda Store Jateng Agung Budi mengatakan, bagi masyarakat maupun tamu daerah yang ingin berbelanja oleh-oleh khas MTQ, Dekranasda Store buka setiap hari mulai tanggal 12 hingga 19 September 2026 dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Lewat momentum ini, Agung mengajak seluruh pengunjung untuk menyempatkan diri datang langsung membawa pulang karya lokal, sekaligus mendorong produk-produk UKM Jateng semakin dikenal di kancah nasional.

0: program cek kesehatan gratis di Temanggung masih menyentuh angka 42% hingga akhir Agustus lalu. Dinas Kesehatan Temanggung mengatakan salah satu kendalanya adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan memeriksakan diri karena takut mengetahui kondisi penyakit mereka. Ramadi Aksa melaporkan selengkapnya.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Hingga akhir Agustus lalu, cakupannya baru sekitar 42%, masih di bawah target pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan target 54% dari total penduduk hingga akhir 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Intan Pananwangi, mengatakan jika capaian CKG masih perlu digenjot. Menurutnya, sebagian masyarakat justru enggan melakukan pemeriksaan karena takut mengetahui kondisi kesehatan mereka.
2: 42% kita baru 42% ya, dari target kita yang harusnya 54% ya.
3: Itu targetnya sampai kapan?
2: Ya untuk ini, tahun ini kan Provinsi Jawa Tengah menargetkan 54% total penduduk harus di CKG.
4: Kendalanya apa Bu untuk CKG ini?
2: Masyarakat itu masih takut untuk mengetahui, ya, kalau ikut CKG itu tahu penyakitnya, tahuannya.
3: Itu hampir sama alasannya
2: gimana? Ya, yang kedua ini di kendala apa? Aplikasi. Ya, aplikasi yang asik itu seluruh Indonesia memang baru ada. Kendala. Terus yang ketiga, tenaga kesehatan kita yang terbatas.
5: Lalu upaya dari Dinas Kesehatan untuk mencapai target apa saja?
2: Sekarang semua kegiatan kita CKG. Ya. Kita melaksanakan di Car Free Day, semua kegiatan yang rame-rame kita CKG. Ya. Ya. Kan untuk mengetahui, untuk screening kesehatan ini, jadi untuk mengetahui kondisi masing-masing perorangan. Dengan CKG ini akan diketahui kondisinya masing-masing. Ya, monggo dirawuhi, Guys. Mungkin kalau sekarang sudah tidak anu ya, tidak seperti yang pertama. Seperti pertama dulu kan sebagai hadiah ulang tahun. Kalau sekarang kan enggak, ya jadi agak berkurang. Prinsipnya satu tahun sekali.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Data sektoral yang akurat di setiap instansi pemerintah sangat mendesak dilakukan agar informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Pemkab Purbalingga bekerja sama dengan BPS untuk memastikan setiap kebijakan dan prioritas pembangunan didasarkan pada data lapangan yang presisi. Berikut laporan Fitri Hasanah.
6: Data yang dihasilkan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Purbalingga diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen pemerintahan atau sekedar pemenuhan kewajiban pelaporan, namun harus mampu memberikan manfaat nyata diolah menjadi informasi yang dapat membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat, melihat kebutuhan di lapangan dan menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal itu dikatakan Kepala Dinkominfo Purbalingga Budi Setiawan saat penutupan pembinaan statistik sektoral di Ruang Artilawet Gedung B Kompleks Setda Purbalingga. Dikatakan Budi, Dinkominfo Purbalingga selaku wali data daerah bersama Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga terus berupaya melakukan pembinaan statistik sektoral kepada pengelola data OPD untuk menghasilkan dan mengelola data yang lebih berkualitas. Menurutnya, data yang selama ini terpublikasi dan terupdate oleh pengelola data OPD telah memiliki standar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan serta diolah dan disebarluaskan secara tepat. Pihaknya juga mendorong seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan data yang telah diproduksi karena data tersebut memiliki potensi untuk menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.
7: Dan menjadi pemenuhan kewajiban saja untuk laporan, tapi harapannya ini memberikan manfaat nyata. Yang pertama contohnya untuk terkait data pendidikan, ini dapat digunakan untuk melihat kebutuhan dan pemerataan layanan pendidikan. Di kesehatan, ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian. Kemudian data sosial dapat membantu kita untuk memahami kondisi kesejahteraan masyarakat.
6: Sementara itu, pada kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Dinkominfo dan BPS Purbalingga telah dilakukan pengisian standar data untuk 1.858 indikator dalam daftar data prioritas Kabupaten Purbalingga. Selain itu, sedikitnya 30 kegiatan statistik sektoral nasional akan diinput ke dalam sistem rekomendasi statistik dan sedikitnya 30 infografis telah disusun oleh produsen data. Fitri Hasanah melaporkan.
8: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Kabupaten Kendal siap menjadi tuan rumah 8 cabur pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-17 yang akan digelar 25 Oktober mendatang. Faiz Rozi melaporkan selengkapnya.
9: Bianik ya? Oh ya. Jadi itu kan persiapan dari kaitannya bahwa Kendal nanti di Porpor itu kan jadi tuan rumah di BMX ya, sepeda.
10: Kabupaten Kendal menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jateng ke-17 Semarang Raya yang akan digelar mulai 25 Oktober mendatang. Sebagai tuan rumah, maka harus mempersiapkan tempat-tempat atau venue yang akan digunakan untuk bertanding. Ada 8 cabang olahraga atau cabur yang digelar di Kendal, yakni bridge, esport, hapkido, jujitsu, panahan, sepatu roda, tarung derajat, dan balap sepeda. Adapun tempat-tempat yang akan digunakan untuk berlaga yakni Sport Center, Gor Bawurekso, Riverwalk Boja, Stadion Utama, dan lintasan sepeda di Desa Gebangan, Kecamatan Bageruyung. Ketua Kodi Kendal Subur Isnadi mengatakan semua tempat sudah siap kecuali sirkuit sepeda BMX dan skateboard yang saat ini sedang renovasi. Targetnya akhir September ini harus sudah selesai.
9: Ini semua tidak hanya sepeda ya, hampir semua venue kita persiapkan. Kita kan ada 8 tuan rumah untuk cabur itu, persiapkan 8 venue. Tapi yang paling kita krusial ini balap sepeda, BMX ini sama skateboard. Kita harapkan ya harus bulan ini, karena kan Oktober sudah kita pakai. Karena itu persiapan-persiapannya kan September akhir sudah harus selesai.
10: Nur Faiz Subasono, Binpres Pengurus Cabang ISI Kendal, menambahkan sirkuit BMX dibuat standar nasional. Luas sirkuit 5.000 meter persegi dengan panjang lintasan 275 meter dengan beberapa obstacle atau rintangan.
11: Ada obstacle-nya untuk lane 1 itu ada 4 obstacle, terus berem lane kedua namanya pro section itu ada 2, untuk lane 3 itu ada 9 obstacle, lane ke terakhir 4 ada 7 obstacle, 7 rintangan lah biasanya.
10: Sirkuit BMX secara umum sudah bisa digunakan meskipun renovasi belum selesai 100%. Terbukti, sirkuit BMX tersebut bisa digunakan pada event Pobda Jateng awal September kemarin.
0: Terima kasih, Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ratusan pebasket muda bertalenta meramaikan Nusantara Basketball Competition 2026 yang dipusatkan di Batang. Tidak sekadar memperebutkan gelar juara, kejuaraan ini dirancang oleh para pemerhati basket sebagai wadah pembinaan berjenjang untuk melahirkan atlet-atlet pelajar berprestasi hingga kancah nasional. Rekan Heri Kis mengabarkan untuk Anda.
12: Berawal dari motivasi untuk menggembleng mental pebasket muda, para pemerhati basket merasa perlu untuk menggelar Nusantara Basketball Competition 2026 untuk menakar jauh mana kualitas bermain di wilayah X Karo Sidenan Pekalongan. Kompetisi yang menyasar pelajar SMP, MTs, dan SMA SMK sederajat ini fokus untuk mempertemukan para pebasket muda dalam satu kompetisi sehingga mampu mengembangkan potensi sebelum bertanding di event yang lebih besar. Sebanyak 32 tim yang terbagi dalam putra dan putri mengikuti kompetisi sejak 10 hingga 13 September 2026 di Gor Abirawa, Batang. Ketua Panitia Nusantara Basketball Competition 2026, Mula Fahad Al-Faruk, memastikan kompetisi ini merupakan sarana bagi pebasket muda di wilayah Ekaro Sidenan Pekalongan untuk menampilkan kemampuannya secara maksimal.
13: Untuk kita sebenarnya hanya untuk pelajar ya, SMA SMK Sederajat dan SMP SMK Sederajat. Jadi kayak lebih ke kita mau memaksimalkan potensi anak-anak daerah di kalangan pelajar gitu.
8: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Perjuangan atlet pelajar Sragen dalam Pobda Jateng 2026 berhasil menggaet 33 medali yang dihasilkan dari atletik, renang hingga bela diri. Capaian ini diharapkan jadi motivasi bagi atlet muda Sragen untuk terus giat berlatih dan mengukir prestasi hingga level dunia. Dari Sragen, Dewi Rati melaporkan untuk Anda.
14: Kontingen atlet Kabupaten Sragen berhasil meraih 33 medali dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Jawa Tengah tahun 2026 di Gor Indoor Jatidiri, Semarang. Dari perhelatan 6 hari tersebut, tanggal 1 hingga 6 September 2026 lalu, kontingen Sragen membawa pulang 6 medali emas, 8 medali perak, dan 19 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga atau cabor. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sragen, Suparno SH, yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sragen, kepada reporter Radio Buana Asri Sragen saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, puluhan medali berhasil dicapai para atlet terbaik dari cabang olahraga atau cabur atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, dan pencak silat. Pihaknya merasa bangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa kepada para atlet yang membawa nama Sragen di tingkat provinsi. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi pada ajang berikutnya. Di sisi lain, Suparno SH mendorong cabur-cabur lainnya untuk terus meningkatkan prestasi. Selain itu, juga mendukung keberadaan 4 cabang olahraga atau cabor yang menggunakan gedung eks Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Par Sragen sebagai kamp latihan untuk olahraga wushu, MMA, kickboxing atau tinju, dan muay thai. Diharapkan dengan pemanfaatan eks Dispora Par tersebut dapat memupuk prestasi para generasi muda pada berbagai ajang seperti turnamen terbuka, POPDA, hingga Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Suparno SH juga berpesan kepada para atlet muda Sragen agar tidak mudah menyerah dan terus menjaga semangat dalam berlatih serta berkompetisi.
15: Prestasi POPDA kemarin memang meningkat dari ranking kemarin, dari tahun kemarin. Tentu hal ini saya mengucapkan pada seluruh anak-anak saya yang mengikuti POPDA. Dan terima kasih kepada ofisial-ofisial dan teman-teman di cabur yang lain yang sudah memberikan suatu suguhan medalinya yang terbaik. Tentu dalam hal ini langkah kami selalu akan memberikan bentuk semangat pada teman-teman cabur agar supaya di tahun ke depan lebih baik lagi. Nah, sebentar lagi kan kita akan porprov. Ini kami tidak tinggal diam, kami selalu gencar akan memberikan semangat pada anak-anak. Pesan saya, jangan kendor, semangat terus berjuang, dan pupuklah jiwamu dalam berolahraga, tunjukkan prestasimu. Yang tua, jangan juga memberikan suatu penghalang, dukunglah pada anak-anak tunas-tunas bangsa ini melalui prestasi berolahraga. Semangat untuk olahraga, bravo.
14: Demikian, saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
8: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah sampai ke

0: batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa Todi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapede.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Selamat malam, terima kasih Pak Adi di Kerangan Temanggung. Yang hari ini, weish, lagi jalan-jalan ke Magelang. Dan di Magelang ternyata ramai juga lah. Eh, jangan salah, En. Ya apalagi di Magelang, ya banyak digelar event-event yang luar biasa yang bisa Anda saksikan di alun-alun kota Magelang, ya. Ya, rangkaian event akan digelar sepanjang September hingga November 2026 di kota Magelang, ya. Dan ini sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi dan kehidupan kota. Bukan sekedar agenda hiburan, berbagai kegiatan tersebut diantarakan untuk mendatangkan masyarakat, menghidupkan pelaku usaha, sekaligus menggaungkan kota Magelang, ya. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dalam konferensi pers di kantor Wali Kota Magelang pada hari Rabu tanggal 16 September 2026, ya. Konferensi pers tersebut dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah atau PD yang menjadi pemangku kegiatan. Empat agenda yang disiapkan yakni Borobudur Indonesia Expo 2026, ada Magelang Flower Festival 2026, Merti Gunung Tidar 2026, serta juga ada kejuaraan renang antara perkumpulan Jawa Tengah Magelang Open Master Championship, ya. Rangkaian dimulai dengan Borobudur Indonesia Expo yang berlangsung tanggal 17 sampai 20 September 2026 di alun-alun Kota Magelang. Event yang bertema membangun bersama memperkuat ekonomi masyarakat ini mempertemukan UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, pariwisata, investasi, kementerian, serta pemerintah daerah di kawasan Borobudur. Kegiatan ini ditargetkan dihadiri oleh 40 ribu pengunjung. Aktivitas kota berlanjut melalui Magelang Flowers Festival pada 25 Oktober sampai 1 November 2026, ya. Bunga atau flora diangkat sebagai satu kekuatan budaya, pariwisata, karya, keaktivitas, edukasi sekaligus ekonomi. Dua agenda yang menjadi bagian dari festival adalah senam asri yang menargetkan 10.000 peserta pada 30 Oktober serta Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Setelah itu, Merti Gunung Tidar digelar tanggal 6 sampai 8 November 2026. Dan kegiatan ini tidak hanya menghadirkan tradisi, tetapi ini menjadi bagian dari upaya merawat Gunung Tidar sebagai warisan sejarah, budaya, spiritual, dan ekologis Kota Magelang. Ya. Masyarakat tentunya ini menjadi satu bagian penting ya dalam agenda tersebut. Dan sebanyak 192 RW sekota Magelang direncanakan membawa tumpeng sebagai simbol gotong royong dan kebersamaan, disertai rangkaian resik, ritual, dan doa, kirab budaya, pagelaran kesenian, serta berbagai tumpeng dan kembul bujono. Sementara itu, dari sektor olahraga ada Magelang Open Master Championship pada 13 sampai 15 November 2026 di Samapta Aquatic Stadium Kota Magelang. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Wali Kota Magelang ini ditargetkan diikuti 1.000 atlet dari klub-klub renang se-Jawa Tengah. Selain rangkaian event, Pemkot Magelang juga akan membangun monumen Paku Bumi di Simpang Bayaman dalam waktu dekat. Monumen ini direncanakan dirancang tidak sekedar memperkuat wajah kota, tetapi juga membawa filosofi paku sebagai simbol kekuatan, keteguhan, persatuan, dan fondasi kokoh pembangunan Kota Magelang.
Monumen Paku Bumi ini diharapkan akan menjadi landmark ikonik, jadi identitas visual Kota Magelang yang mudah dikenali sekaligus memperkuat citra dan daya tarik Kota Magelang ya. Jadi jangan lihat kan rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kota Magelang yang saat ini di hari ini ya sudah dimulai pertama di alun-alun Kota Magelang ya. Baik, halo, selamat malam. Terima kasih buat ini siapa nih? Hai, Pak Sarifin Ahmad dari Gorontalo ya. Hai, Pak Arifin, datang Magelang banyak agenda. Baik, assalamualaikum ulang dulu. Pendengar di Magelang FM, salamnya buat Pak Tarmono, ada Pak Pri, Pak Irman, Ibu Tuti, Ibu Murni, Ibu Sado, Pak Iwan, Bunda Eti, Ibu Aryani, Bunda Yaya, dan juga buat semuanya pokoknya yang sudah gabung di Gelang Telu. Ini dari Ari Ahmad Gorontalo. Dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Ari ya. Ibu Sakdowo di Jambewangi juga, assalamualaikum dan waalaikumsalam. Temannya hatiku hatimu, Titi Sandora ya. Salam buat Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Bu Tuti Arianti, ada Mbak Murni, Pak Iwan, dan juga buat semuanya yang sudah gabung di Gelang Telu, Magelang Tempo Dolo. Teman langsung muncul, hatimu hatiku di Gelang Telu.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf negeri padang pasir. Nilai seorang manusia itu ditetapkan dari keberaniannya memikul tanggung jawab.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk selalu berani melakukan tugas apapun dengan
0: beraniannya memikul tanggung jawab.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk

0: tergiuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

45 menit selebihnya dari jam 20 atau jam 8 malam ya. Jadi masih ada waktu kurang lebihnya 1 jam lebih ya 14 menit lah ya. Jadi masih lumayan panjang. Saya Denny masih tunggu bersamanya. Silakan malam ini yang ingin nikmati teman-teman Poplawas ya. Dan ditunggu di 0882-135-135. Ya sahabat pendengar, ada satu hal yang pasti pernah kita alami dalam hidup. Jatuh, ya, jatuh. Jatuh dalam pekerjaan, jatuh dalam hubungan, jatuh dalam usaha, jatuh karena keputusan yang salah, atau bahkan mungkin jatuh karena terlalu lama berharap kepada sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ketika kita jatuh, ya memang dirasa tuh benar-benar sakit, ya kan? Dan kita boleh kok menangis, kita boleh kecewa, kita boleh mengambil waktu untuk beristirahat, ya saja. Tapi yang pasti jangan sampai kita menganggap bahwa satu kegagalan adalah akhir dari segalanya. Karena jatuh hanya menunjukkan bahwa kita pernah mencoba. Dan ketika kita bangkit, itu menunjukkan bahwa kita masih percaya pada kehidupan ya. Jadi ya tidak perlulah dimana mungkin saat jatuh kita langsung berdiri dengan sempurna. Ya maunya ya. Ya kalau hari ini hanya mampu duduk dan mengumpulkan tenaga, ya gak apa-apa lah ya. Kalau besok baru mampu berdiri, ya lumayan ya. Kalau lusa kita baru mampu berjalan satu langkah, dan ini sedikit tapi sudah ada peningkatan atau kemajuan ya. Yang pasti pelan itu berarti bukan kalah ya. Yang penting ya kita masih mau bergerak ya. Jadi jangan membenci diri kita sendiri hanya karena pernah salah mengambil satu jalan. Dan jangan menganggap diri kita itu tidak berharga hanya karena pernah gagal ya. Kita ya dengan apa kondisi yang kita lewati seperti itu, dengan kata lain kita sedang belajar ya. Dan memang seringkali pelajaran yang paling berharga itu justru datang dari perjalanan yang tidak mudah. And yuk, moga malam ini dengan apa teman-teman masih dalam mencurahkan di Kilang Telu akan membuat kita akan lebih semangat lagi. Di saat Anda saat ini mungkin dengan jatuh, masih ada jalan, ambil jalan itu untuk menuju yang lebih baik tentunya ya. Halo, selamat malam. Terima kasih buat tadi ada Pak Tarstio di Jalan Rama ya. Baik Pak Tarstio, tembangnya tadi udah ada dimunculkan. Salamnya buat alumni ya. Teman-teman alumni SDK Pendowo 667. Bang Kirlan, Bang Harso, ada Mas Arianto, Ibu Aryani, Bu Riono, Bu Petrus, Pak Iwan dan semuanya penggemar Gelang Telu tanpa terkecuali Bu Dani, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Dan juga selamat malam. Terima kasih Pak Rohyanto di Demak ya. Terima kasih Pak Rohyanto. Tembang Bunga Mawar juga udah muncul ya. Oke, mantap nuwun sudah gabung. Gak lupa juga terima kasih buat salahnya buat Ibu Nani, Ibu Aryani ya, Ibu Endang Wayu, Ma Olga, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tramono juga buat semuanya. Selamat malam. Oma Hesti, selamat malam Gelang Telu, assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangnya oke. Satu di antara dua boleh Dani pilihkan ya. Salam buat Pak Opa Ari, Mbak Murni, ada Mbak Tini, Mbak Vega, Mbak Nadin, Mbak Titin, Mbak Titi ya, Mbak Asna, Mbak Pipin juga buat semuanya malam.
Jumat yang berkah ya. Moga semuanya sehat, bahagia selalu. Yang tugas makasih, selamat bertugas sampai tuntas, nanti dimudahkan rezekinya ya, amin. Matur nuwun Oma Hesti di Sorobayan ya, temannya boleh dua di antara satu satu di antara dua ya. Dan dipilihkan yang ini ya, ada Buri ini, pilihkan temannya Karisma Cinta. Halo, selamat malam Yan di Pucang, selamat malam istirahat, sembari nikmati teman-teman lawas di Gelang Telepon Sedani dari 103,5 Magelang FM di udara semua usia sampai jam 10 malam.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Pahlawan Nasional dan tokoh pejuang emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini pernah mengatakan, "Barang siapa yang tidak dapat merasakan sakit, maka ia tidak dapat pula merasakan bahagia."
1: Insan edukasi. Dalam hidup ini kita sering menerima dua hal, yaitu anugerah dan musibah. Kita pasti akan selalu berharap untuk mendapatkan anugerah, karena anugerah adalah hal yang sangat menyenangkan hati. Dan manakala kita menerima anugerah, dengan mudah kita akan mengucapkan syukur atas keindahan hidup ini kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi manakala musibah datang menimpa kita? Banyak orang yang cenderung tidak bisa menerima dan bersyukur manakala musibah datang menimpa. Insan edukasi, rasa syukur adalah alat kontrol di dalam diri kita. Kita tidak akan bersikap berlebihan saat menerima anugerah dan musibah yang terjadi pada hidup kita. Karena kebahagiaan dan penderitaan tergantung pada cara kita memandang. Jika pikiran Anda mencari apa yang indah dari setiap musibah dan mensyukurinya, maka hal yang indah yang akan Anda dapati. Setiap masalah pasti ada jalan keluar, dan di balik setiap masalah terdapat hikmah yang tersembunyi. Maka marilah kita selalu bersyukur atas kehidupan yang kita jalani, baik saat kita mendapatkan musibah maupun saat mendapatkan anugerah. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda bersyukur untuk

Baik, sahabat pendengar, dengan berjalannya waktu atau malam ini kita masih temani Anda sampai jam 10 ya. Di Gelang dulu, Magelang Hatimu dulu, dengan teman-teman pelawas yang tentunya bisa dijadikan sebagai teman istirahat malam ini ya. Oh ya, sahabat pendengar, pemerintah menyiapkan tes bagi sekitar 172 ribu guru berstatus sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk menjadi pegawai penuh waktu. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengatakan, guru P3K paruh waktu yang tidak lulus tes tidak akan kehilangan status kepegawaiannya. Rapat koordinasi digelar bersama pimpinan DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, juga Kementerian Keuangan. Menurut itu, pembiayaan untuk guru P3K tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Tito juga memastikan bahwa guru P3K paruh waktu yang belum lulus dapat kembali mengikuti tes pada tahun berikutnya. Dan ketika Tito ditanya apakah seluruh guru P3K paruh waktu akan mendapatkan kesempatan menjadi penuh waktu atau terdapat kuota tertentu, Tito mengatakan bahwa hal tersebut akan bergantung pada hasil tes. Baik, halo, selamat malam, terima kasih buat teman-teman di Sejang yang malam ini juga sembari nikmati malam masih gabung di Gelang Telu ya. Mas Agus, malam Mas Agus, selamat nikmati istirahat malam ini. Semoga jadi malam spesial, di saat juga Anda bisa maksimalkan waktu sembari bernostalgia ya. Dan disiapkan satu teman yang moga aja malam ini bisa dijadikan sebagai teman, satu koleksi dari The Mercies ya. Jangan biarkan aku sendiri. Teman yang malam ini juga dikasih buat teman-teman di Kerincing, selamat malam buat Re, buat Pasare berserta pas basnya, selamat malam. Sudah nih, sampai jam 10 malam teman Anda di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Bapak pendengar, mungkin malam ini ada seorang yang sedang mendengarkan Gelang Teluh sembari ya santai memikirkan banyak hal lah, ya. Tentang pekerjaan lah, tentang keluarga lah, tentang masa depan, tentang seseorang. Ya, banyak hal ya. Atau mungkin tentang diri sendiri yang akhir-akhir ini terasa begitu lelah ya. Kalau kita salah satunya ya. Ya, tentunya ya, kita mungkin perlu juga sih ya. Malam ini kita tetap menikmati ya, kita tetap bertahan, dan ya tentunya kita harus konsisten dengan apa yang kita ingin capai ya. Ya mungkin tidak ada yang tahu berapa beratnya perjalanan kita, dan mungkin orang lain pun hanya melihat senyummu ya kan. Mereka tidak tahu berapa banyak hal yang kita pikirkan ketika sendirian. Dan tentunya mereka pun tidak tahu berapa kali kita ingin menyerah, tetapi akhirnya memilih mencoba lagi ya kan? Jadi malam ini jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kita sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kita punya hari ini. Kalau hari ini belum berhasil, kita coba lagi. Kalau hari ini belum sampai tujuan, kita lanjutkan perjalanan besok. Dan ya, apa ya, tidak ada yang salah lah dengan kita hanya berjalan pelan. Yang penting jangan kehilangan alasan untuk terus melangkah ya. Dan ingat bahwa kita tidak harus menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri setiap harinya ya kan? Ada hari ketika kita kuat, ada hari ketika kita lemah, ada hari ketika kita produktif. Dan semua itu tentunya dari bagian perjalanan ya. Semoga dengan apa tembang yang malam ini muncul selalu akan membuat Anda terus semangat untuk menikmati malam ini. Nikmati istirahat, hilangkan apa rasa yang tidak enak ya. Pak Timbul Wicaksono di Potro Bangsa selama malam. Di saat ini bakal muncul satu klise tembangnya dari Titi Sandul yang Anda suka. Pastinya langsung ingat Pak Timbul, ini suka tembang. Dan kebetulan ini malam juga ada dikasih buat yang ada di Kajang Koso, yang juga senang sama tembang ini ya. Lurai, malam Lurai. Dan juga buat teman-teman di Pakis, Kang Tumen CS, yang biasanya jam-jam segini juga. Saya kan dengar kok ya, cuma belum sempat aja pesan tembang ya. Nanggung Dani, ini lagi pegang kuas ya. Dan kebetulan ini HP dimina anak lanang gitu. Baik, malam Kang Tumin, salam buat semuanya yang lagi nemenin Anda, lagi asik daerah main kuas dengan satu kreasi yang luar biasa ya. Terima kasih. Miko Ma. Di menit yang ke-30 selebihnya dari jam 9 malam. Jadi masih ada waktu 30 menit lagi sama jam 10 ya. Saya Dani di Gelang Teluh, Magelang Tempo dulu.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: Filosof besar bangsa Cina, Confucius, pernah mengatakan, ciri orang yang beradab adalah ia sangat rajin dan suka sekali belajar, serta tidak malu belajar dari orang-orang yang kedudukannya lebih rendah daripadanya.
1: Insan edukasi. Banyak orang beranggapan bahwa mereka sudah lama lulus dari sekolah. Jadi untuk apa belajar? Orang-orang tersebut berpikir demikian dikarenakan mereka tidak melihat ataupun belum menikmati manfaat dahsyat dari kegiatan belajar. Sesungguhnya belajar tidak akan pernah berakhir. Belajar dimulai di setiap awal tingkatan kehidupan dan terus berlanjut hingga akhir kehidupan. Belajar tidak terbatas di ruang kelas. Mencoba ide baru, membaca buku, membaca surat kabar ataupun majalah adalah juga merupakan suatu bentuk pembelajaran. Pembelajaran senantiasa membawa pada perubahan, karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru, seseorang akan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mulai belajar lebih giat dan mulai melakukan perubahan-perubahan lebih baik di dalam hidup Anda?

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik? publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
1: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Sampai jam 10 baru sedani. Dan saat ini sudah menuju ke jam 9 malam, selebihnya 55 menit. Jadi ya gak terasa, tinggal satu temang lagi bakal saya munculkan sebagai temang terakhir ya. Ya pasti terima kasih banyak buat anda sahabat pendengar yang sudah bergabung sedari tadi mulai jam 7 malam ya. Semoga ini malam benar-benar waktu sudah anda bisa nikmati, dan anda pun akan bisa memaksimalkan waktu istirahat di hari ini ya. Semoga bisa menjadi kesempatan baru yang akan bisa kita ambil untuk mencoba sesuatu yang masih tertunda ya. Tetap jaga diri, tetap jaga semangat, dan jangan lupa pelan-pelan saja, yang penting terus berjalan ya. Selamat malam, selamat beristirahat, jaga selalu kesehatan, dan sampaikan salam sadani buat keluarga anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan, atau bisa juga pekerjaan yang menjadi salah satu jalan bagi kita untuk mencari rezeki dan menjalankan amanah dalam meniti kehidupan kita ini. Tidak kata yang paling indah di pagi hari ini selain pikaulina kita alhamdulillahirrabbilalamin, karena atas semua itu kita semua pagi hari ini diberi kesempatan Allah beraktivitas, bekerja seperti biasa. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah, luar rumah, ataupun pekerjaan sebagai pegawai atau apapun itu, apapun profesi kita. Yang pasti sampai hari ini Allah masih beri kita pekerjaan, memberi kita rezeki sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat serta salam semoga senantiasa dan selalu tercurah pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang setia menjalankan, melakukan perintahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Salawat yang selalu kita haturkan ini menandakan sebagai wujud ikatan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai mahabbah kita, wujud mahabbah kita pada baginda Rasul Muhammad SAW. Sering menyebutnya dalam bersolawat dalam hati dan lisan kita, insyaAllah dan pasti syafaat baginda Rasul Muhammad SAW akan turun membersami langkah-langkah kita meniti kehidupan kita di dunia ini hatta akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat Magelang FM yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini di segmen Cahaya Iman di gelombang Radio Magelang FM, mari kita renungkan ada sebuah nasihat yang disampaikan Malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat ini memang dialog antara Malaikat Jibril pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril menasihati baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya bukan untuk beliau, tapi hakikatnya ini dialog ini, nasihat ini untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril menyampaikan tiga nasihat. Nasihat pertama, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu di dunia ini, tapi ingat karena sesungguhnya engkau pasti akan meninggal. Wa bib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Nasihat yang kedua, cintailah siapapun atau apapun yang engkau kehendaki di dunia ini. Fa innaka mufariquhu. Tapi ingat, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi bihi. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya nanti pun engkau akan mendapatkan balasan atas apa yang kau perbuat. Sahabat Magelang FM yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan antara lain oleh Imam At-Tabrani, mari kita renungkan tiga pelajaran untuk kehidupan kita dalam dunia kerja. Nasihat ini bisa kita terapkan, bisa kita jadikan muhasabah ketika kita sedang mencari rezeki atau dalam bekerja untuk mencari ma'isyah bagi keluarga. Nasihat pertama yaitu,
Wisma syikta fa'innaka mayitun. Hiduplah sesukamu di dunia ini. Tapi ingat, suatu saat nanti engkau pasti akan meninggal. Nasihat pertama ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia pasti ada akhirnya, termasuk pekerjaan. Pekerjaan kita suatu saat pun akan ada masa purna tugasnya, akan ada masa pensiunnya. Suatu saat jabatan pun pasti akan berakhir. Suatu saat meja kerja yang setiap hari kita datangi akan kita tinggalkan. Suatu saat fasilitas yang diberikan kepada kita tidak lagi menjadi milik kita, tidak lagi bisa kita gunakan, dan pada akhirnya bahkan pekerjaan dan kehidupan dunia pun semuanya akan ada akhirnya dan akan kita tinggalkan. Maka pertanyaannya bukan hanya berapa besar penghasilan kita, tetapi juga dari mana penghasilan kita. Apakah penghasilan ini halal? Benar cara mendapatkannya? Atau apakah ada hak orang lain kita ambil? Apakah kita menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan dan amanah yang diberikan? Sahabat Magelang FM dimanapun berada, dalam konteks pekerjaan, hadis ini bisa kita jadikan muhasabah bagi seorang yang beriman. Seorang mukmin tidak hanya mengejar sekedar hasil yang banyak, gaji yang banyak, gaji yang gede, tapi juga memperhatikan bagaimana cara mentasarufkannya dengan baik, mendapatkannya dengan baik. Harta, gaji yang banyak belum tentu membuat kita tenang. Tapi kalau meskipun harta itu atau gaji itu sekecil, sedikit tetapi halal, insya Allah menenangkan. Allah mengingatkan dalam kehidupan kita ini, dalam dunia kerja, Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian.

FM dimanapun berada, dalam dunia kerja, dalam bekerja, dalam mencari maisyah, mendapatkan gaji ataupun penghasilan untuk menghidupi keluarga. Sebagai orang yang beriman, maka kita perlu dan harus memperhatikan mempunyai etos kerja yang baik sekaligus etika kerja yang baik. Bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, disiplin, jujur, bertanggung jawab, tidak manipulasi, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak menggunakan kesempatan pekerjaan untuk kepentingan pribadi dengan cara melanggar amanah. Kenapa? Karena suatu saat nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nasihat yang kedua yaitu Malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah, sukailah, senangilah siapapun yang engkau kehendaki, tapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengan yang engkau senangi itu. Sahabat Magelang FM dimanapun berada, kalau kita perluas maknanya dalam nasihat yang kedua ini, dalam kehidupan pekerjaan, dalam bekerja sangat dalam. Sesenang apapun kita dengan posisi saat ini sebagai pejabat, sebagai pimpinan, ataupun sebagai orang yang menyandang nomor induk NIP dalam bahasa itu pegawai, itu pun semuanya sebenarnya hanya terbatas dengan waktu nanti. Kelak suatu saat jabatan akan kita tinggalkan. Hari ini kita miliki jabatan, hari ini kita mendapatkan kepercayaan, hari ini mungkin kita memiliki ruangan yang kerja yang bagus, fasilitas yang bagus di tempat kerja, mungkin mendapatkan kendaraan fasilitas apapun yang buat kita nyaman, mungkin juga memiliki anggota bawahan atau orang-orang yang membantu pekerjaan. Tapi jangan lupa sahabat semuanya, semuanya adalah amanah, bukan milik pribadi. Jabatan bukan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Fasilitas bukan alasan untuk mewah-mewahan. Kewenangan bukan kesempatan untuk bertindak semaunya. Tapi justru semakin tinggi jabatan, semakin tinggi amanah seseorang, semakin besar amanahnya, maka disitulah semakin besar tanggung jawabnya. Oleh karena itu, melihat pesan, memperhatikan pesan dari Malaikat Jibril yang kedua, sesenang apapun, mencintai apapun, siapapun dalam kehidupan kita, ingat suatu saat semuanya pasti akan berakhir dan berpisah. Maka jangan bangga hanya karena punya jabatan, tetapi banggalah ketika bisa berkata, saya bisa menjalankan jabatan ini sesuai dengan amanah. Jangan bangga karena mendapatkan fasilitas, tetapi bersyukurlah dan gunakan fasilitas sebaik-baiknya sesuai peruntukannya. Kalau fasilitas yang diberikan untuk kepentingan pekerjaan, maka gunakan untuk pekerjaan. Kalau diberi kewenangan untuk melayani masyarakat, melayani umat, gunakan kewenangan itu untuk memberikan pelayanan yang baik. Insya Allah, ketika amanah itu dijalankan dengan baik, maka kita semua pun akan selamat. Dan nasihat Malaikat Jibril tentang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, ataupun mencintai apapun yang Allah titipkan dan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kita harus ingat, sebesar apapun kesenangan kita dengan posisi saat ini, sebesar apapun kesenangan kita dengan seseorang Allah hadirkan, suatu saat semuanya pun akan berpisah. Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan, memberikan semuanya dititipkan dalam kehidupan kita, mari kita jalankan semuanya dengan baik, sesuai dengan amanah, sesuai dengan aturan yang ada. Sahabat Manggelek FM dimanapun berada, nasihat Malaikat Jibril yang ketiga yaitu wa'mal masyita fa'innaka majziun bihi. Berbuatlah sesukamu hidup di dunia ini, tapi ingat, satu saat nanti pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang dikerjakan. Perhatikan kalimat fa'innaka majziun bihi, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan atas apa yang engkau kerjakan. Ini nasihat yang sangat luar biasa, yang sangat dalam. Artinya apa? Jangan pernah berpikir bahwa amanah yang Allah titipkan saat ini, apapun itu, pekerjaan, keluarga, atau apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ini,
Jangan hanya berpikir bahwa untuk pekerjaan kita hanya ingin diketahui oleh atasan. Ada pekerjaan yang mungkin tidak diperiksa manusia. Ada kesalahan yang mungkin tidak diketahui oleh pimpinan, oleh atasan. Ada penggunaan fasilitas yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Ada waktu kerja yang mungkin kita sia-siakan dan tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi, sahabat semua, ada satu yang tidak pernah luput, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Allah berfirman dalam surat Az-Zalzal ayat 7-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebelah zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau keburukan sebelah zarah sekalipun, niscaya dia pun akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzal ayat 7-8. Sahabat Magelang FM, dimanapun berada, sebagai orang beriman, maka dalam bekerja dan mencari maisha untuk keluarga, mari kita harus saling mengingatkan satu sama lain, saling berhati-hati. Jam kerja kita gunakan dengan baik, karena jam kerja adalah amanah, tugas adalah amanah, jabatan adalah amanah, fasilitas yang dititipkan yang diterima adalah amanah, kewenangan yang diberikan kepada kita pun adalah amanah. Dan pada akhirnya semua amanah akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sahabat Magelang FM yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan. Setiap pekerjaan mempunyai tupoksi. Ada tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Ada batas kewenangan. Ada aturan yang harus kita ikuti. Ada fasilitas yang boleh digunakan dan fasilitas yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka sebagai orang yang beriman harus belajar membedakan mana yang menjadi hak pribadi dan mana yang bukan hak secara pribadi, mana yang menjadi kewenangan dalam tugas dan mana yang bukan menjadi wewenang kita, mana yang diperbolehkan atau mana yang dilarang. Jangan sampai kita berkata semua orang juga melakukan, atau tidak apa-apa hanya sedikit, atau tidak ada yang tahu kok. Pertanyaan seorang mukmin bukan orang lain tahu atau tidak, tetapi bagaimana supaya Allah itu ridho dan Allah Maha mengetahui yang kita lakukan. Inilah yang membedakan antara bekerja sekedar mendapatkan gaji dengan bekerja sebagai ibadah dan amanah dalam konteks menjalankan amanah sesuai dengan nasihat Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tadi. Sahabat Magelang FM dimanapun berada, etas kerja seorang muslim, seorang yang beriman, setidaknya dibangun dengan beberapa sikap, yaitu niat yang benar. Bekerja bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan, tapi bekerja untuk mencari rezeki yang halal, memenuhi kebutuhan keluarga, memberi manfaat kepada orang lain, dan bisa menjalankan amanah. Niat yang benar, kerjanya dilakukan dengan cara yang benar, dapat menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Yang kedua, jujur dan disiplin. Artinya apa? Melihat nasihat Malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu, bahwa semuanya nanti akan dinilai, menjadikan bahan hisab kita nanti di akhirat, agar jangan pernah bekerja yang tidak jujur dan tidak disiplin. Karena jangan pernah kita memasukkan data, manipulasi laporan, mengurangi hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau melaksanakan tugas dengan semaunya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, insya Allah, kita jangan sampai gaji yang kita terima secara penuh, tetapi pekerjaan kita kerjakan setengah hati. Sebagai orang yang beriman, untuk menjalankan nasihat Malaikat Jibril ini dalam konteks pekerjaan, maka bekerjalah secara profesional, memperbaiki kualitas layanan, menjaga amanah dengan baik, melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi, insya Allah semua akan menjadi berkah. Yang pasti, bekerja kalau diniati ibadah, pekerjaan yang tidak hanya karena takut kepada pimpinan atau atasan, tapi pekerjaan yang mencari, memohon supaya ridha Allah turun sehingga bisa menjalankan amanah dengan baik, mendapatkan berkah dari sebuah pekerjaan itu. Inilah nilai dari sebuah muraqabah kepada Allah. Sahabat Magelang FM dimanapun berada, mari kita kembalikan kepada ketiga nasihat Malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sebagai penutup, kita mengingatkan kembali ada tiga nasihat. Pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Nasihat pertama kepada baginda Rasul Muhammad SAW, hiduplah sesukamu, ingat nanti suatu saat engkau pasti akan mati, maka jangan habiskan hidup hanya untuk mengejar dunia. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah, senangilah siapapun atau apapun yang engkau kehendaki, engkau pasti, tapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengan yang engkau senangi. Maka jangan terlalu bangga dengan jabatan, harta dan fasilitas, karena semuanya kita akan tinggalkan. Nasihat yang ketiga yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat, fa innaka majziyun bih, suatu saat nanti engkau akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Maka sahabat semua, mari kita sama-sama saling mengingatkan dalam bekerja, dalam pekerjaan. Bekerja dengan hati-hati, mencari rezeki, menggunakan jabatan, menggunakan fasilitas, menggunakan kewenangan sekalipun. Karena mungkin manusia tidak melihat, tetapi Allah melihat. Mungkin atasan tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahui. Mungkin laporan kita tidak diperiksa, tetapi amal kita tetap dicatat. Mari kita jadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah. Datang dengan niat yang baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan ikhlas, menggunakan fasilitas dengan amanah, menjalankan kewenangan sesuai dengan tusih, tidak mengambil hak, tidak melakukan yang dilarang. Apa yang kita dapatkan dari ini semuanya? Kita kembalikan pada Allah SWT sebagai titipan. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, pekerjaan yang penuh keberkahan, hati yang amanah, jabatan yang membawa berkah, yang membawa manfaat untuk sesama umat, sesama makhluk, serta kekuatan untuk menjalankan setiap tugas sesuai dengan amanah dan aturan. Sehingga kelak ketika kita menghadap, dipanggil meninggalkan dunia atau menghadap Allah SWT, kita tidak hanya meninggalkan jabatan dan harta, tetapi meninggalkan kebaikan, manfaat, dan amal soleh. Demikian, semoga Allah meridhai bagi sahabat semua yang sedang berjuang untuk keluarganya mencari pekerjaan, yang sedang berjuang untuk mencari ma'isyah untuk keluarganya dan anak istrinya. Semoga Allah mudahkan semuanya dan mendapatkan ridha dari Allah. Niatkan satu, semuanya diniatkan ibadah. Insya Allah, pekerjaan menjadi berkah, rezeki menjadi berkah, umur pun jadi berkah. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah waridha ma'al inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu dengan Salsa ya di pagi hari ini, di hari Jumat ya. Di hari Jumat 18 September 2026 menemani sahabat pendengar semua tentunya untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca terbaru di Semangat Pagi tentunya. Dan bagi hari ini ya, hari Jumat, Jumat berkah. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Baik sahabat pendengar, pagi hari ini kita awali pagi ini dengan penuh keceriaan ya tentunya. Harus tetap bahagia, happy terus. Buat sahabat pendengar yang pengen gabung, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135 ya. Atau juga bisa lewat telepon di 0293 366 899. Jessie J, Bang Bang, mengawali pagi kita. Tetap bersama dengan Salsa hanya di Semangat Pagi sampai nanti tuntas jam 9.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara Karya Kanska, filsuf dari India. Sebuah lonceng bukanlah sebuah lonceng hingga seseorang memukulnya. Sebuah lagu bukanlah sebuah lagu sampai seseorang menyanyikannya. Cinta bukanlah cinta hingga seseorang menerimanya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk senantiasa berbagi dengan sesama kita. Kita belum dikatakan pandai jika tidak membagikan kepandaian kita untuk orang lain. Tidak dikatakan kaya jika tidak membagikan kekayaan kita untuk orang lain. Hidup kita menjadi bernilai jika melakukan sesuatu untuk orang lain.

Pagi barengan sama Salsa, dan Salsa mau bacakan dulu yang udah gabung ya di WhatsApp 0882 135 135. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Tadi lagunya dari Once Michael, udah Salsa hadirkan ya, Sabda Alam. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Murni, dan semuanya aja ya. Semoga terhibur semuanya, dan selamat siaran ya buat Mbak Salsa. Ada Kang Evan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Republik, nanti Salsa hadirkan. Salam buat Bunda Dwisari, Bu Murni, Pak Iwan, Pak Priyanto, Mas Fuad, Bu Murni, Mbak Nadine, semuanya aja ya. Ada Pak Lembayung Sutra juga, selamat pagi Mbak Salsa. Lagunya dari Raja, oke deh. Salamnya buat Bu Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Murni, Pak Pri, Pak Iwan, semuanya aja ya. Selamat siaran sampai tuntas. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan. Dan Republik menemani kita dulu dengan Aku Tetap Cinta. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi sampai tuntas nanti jam 9.

0: Mandi kak.
1: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi
1: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
0: Tapi
1: gak ada tapi-tapian. Nih
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: gratifikasi kuwi piye to maksud e le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia. Thank you.

bersama di Smart Pagi. Sama-sama menyapa dulu yang sudah gabung ya di WhatsApp 0882135135. Ada Bu Tuti Haryanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tuti, Jumat berkah ya. Selamat pagi, salamnya buat Bunda Eti, Bu Murni, Bu Riono, Bu Susi, Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Nani dan semuanya aja ya. Oke deh, nanti lagunya Salsa carikan dulu ya, lagunya dari Elemen tentunya. Dan buat Salteninger, masih Salsa tunggu bersama Ainya, ada Mbak Nadine juga. Selamat pagi, salam sehat selalu ya. Tetap semangat, minta lagunya dari Feby Putri. Salamnya buat Bu Murni, terus juga buat Mbak Yuli, Bu Hesti, Mama Pipin, Mama Vega, Mbak Eni, Bu Susi, Mbak Indra, Mas Fuad, Mas Evan dan semua pendengar Magelang FM aja. Ada Bu Widya Sunaryo, semangat pagi Jumat berkah. Lagunya Jangan Menyerah ya. Salam semangat aja buat keluarga di rumah, buat Mas Fuad, Mbak Indra, Mbak Yura, Bu Murni, Bu Asna, Mbak Nadine, Mas Javi, Mas Ambon, terus juga grup My Family ya. Buat Mama Vega, semoga cepat pulih kembali. Amin, terima kasih. Semoga segera pulih lagi ya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala tentunya. Baik, menemani kita dulu Feby Putri dengan Usik. Dan sahabat pendengar, jangan lupa nanti jam 7 pagi akan ada Warta Berita. Tetap stay tune bersama dengan Salsa ya.